0: DM especially for you.
1: Baiklah, kembali bersama dalam segmen Rentas Segar dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Jadi macam mana dengan keadaan anda hari ini? Mungkin sudah berada di ruangan masing-masing yang tadi tersekat di laluan kesesakan lalu lintas. Mungkin sekarang ini sudah berada di ruangan masing-masing. Pukul 8.14 minit pagi, mungkin ada yang sudah bersarapan, duduk di ruangan meja kan, dalam keadaan cuaca yang hari ini agak sedikit redup di kawasan Keningau. Kalau saya nampak pun cahaya matahari tiada, jadi dia punya cuaca ni sedikit bikin mengantuk sedikit pagi-pagi kan. Tapi teruskan semangat, hari ini hari kedua kita memulakan rutin harian seperti biasa. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2026. Pejabat Daerah Keningau dengan sukacitanya mengalu-alukan seluruh masyarakat di Daerah Keningau serta para pengunjung dari luar daerah untuk hadir memeriahkan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2026 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Dewan Masyarakat Keningau bermula pukul 9 pagi sehinggalah 11 malam. Dan juga sepanjang program majlis tersebut diadakan, pelbagai acara menariklah yang akan menanti anda di sana, antaranya pertandingan sogandai, unduk ngadau, pertandingan tarian tradisional contemporary, persembahan peluan gong, sukan tradisi keamatan, karnival jualan dan juga pameran agensi. Jadi untuk anda di luar sana, ayuh kita meramaikan lagi lah, meramaikan lagi majlis berkenaan, program berkenaan dan juga benda begini, majlis-majlis begini, bersama-sama kita meraihkan warisan budaya, mengeratkan lagi perpaduan serta memupuk semangat kekitaan dalam suasana penuh harmoni dan juga kemeriaan. Jadi bagi yang ada masa tersebut pada 15 hingga 17 Mei, datang bagi menyokong penuh majlis program berkenaan. Baiklah, pagi ini tepat pukul 8.30 minit pagi seperti biasa, kami akan bawakan kepada anda segmen Diari Sana Sini bersama dengan rakan penyampai kita. Kita ada rakan penyampai daripada Tawau, Sandakan dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: syurga.
1: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
2: Kedengar FM, hebat siapnya.
3: Tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ya, bersama dengan rakan kita, rakan penyampai di stesen daerah dalam dari sana sini berkongsi program yang berlangsung untuk edisi hari ini 12 Mei 2026.
1: Okay. Di tawar kita ada Kayum, Keningau, Atika dan juga Senakan FM, Syaf.
0: Ya, apa khabar? Selamat pagi.
2: Selamat pagi semua.
3: Selamat pagi.
1: Suara tu bahkan macam saya dengar di, masih di Dewan loh.
0: Cuma ITCC Mall. Cuma begitu kan. Okay. Baik, pagi ni kita bermula dengan Syaf.
1: Takut sudah si Syaf tu.
2: Iya.
0: 80
2: bentar dulu. Belum habis lah.
0: Begitu kan, belum habis. Okay Syaf, silakan untuk dari sana sini.
2: Baik, terima kasih Redwin dan Rafiq di Sabah FM. Dari Sanakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 1.35 minit tengah hari nanti dijadualkan untuk hari ini keberangkatan bakal haji fasa 1 untuk hari ini dari lapangan terbang Sandakan ke Kota Kinabalu, yang mana seawal pukul 10 pagi nanti dijadualkan bakal haji terlebih dahulu akan memasukkan bagasi ke dalam terminal utama untuk proses timbang dan seterusnya. Terusnya lapor diri ke terminal utama dan 1.35 minit tengah hari nanti dijadualkan pesawat akan berlepas ke Kota Kinabalu. Jadi itu satu perkongsian dari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan penyampai di Tawau FM, Kayum, silakan.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sanakan FM. Dada untuk perkongsian dari Zara CD dari Tawau FM, ada dua catatan yang dikongsikan. Yang pertama sekali, seawal pukul 7 pagi tadi telah pun berlangsung ya kejohanan olahraga peringkat MSS Zon Merotai kali ke-50 tahun yang berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Dan untuk maklumat, kejohanan olahraga ini dianjurkan oleh SK Ladang Tiger. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pula berkait dengan pengujian sistem saran amaran awal tsunami. Hari ini 12 Mei 2026, hari Selasa, sistem pihak Jabatan Meteorologi Malaysia melaksanakan pengujian saran sistem amaran awal tsunami bertempat di IPD Kunak bermula pukul 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Jadi itu dua catatan dikongsikan untuk dari saya sini dari Tau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Atika di Keningau FM.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Keningau FM, ada satu info saja yang ingin saya kongsikan, yang itu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi rakyat di kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transport Pusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info dari Keningau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM.
1: Ya, baik. Di Sabah FM ada tiga perkongsian pagi ini dapat dikongsikan untuk hari sana sini. Bermula pukul 6 pagi tadi dengan kehadiran Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah kemarin. Dan hari ini ekspedisi Mahkota Sabah untuk mendaki Gunung Kinabalu.
0: Okey, kita harapkan agar semuanya dipermudah. Betul. Cuaca dalam keadaan baik untuk mendaki dan juga pendakian turun.
1: Ya.
0: Berikutnya juga 8 pagi ini sudah pun berlangsung tadi, semasa tadi, untuk sambutan Hari Jururawat dan juga seterusnya kempen derma darah di Hospital Queen Elizabeth 2.
1: Dan juga sebentar lagi nanti 8.40 minit pagi, yang mana pecah tanah akan berlangsung di KKIP dengan kehadiran Datuk Iwan Benedik, iaitu Timbalan Menteri 3 Sabah.
0: Okay. Jadi itu tiga perkongsian untuk edisi hari ini 12 Mei 2026. Terima kasih sahabat kita di Keningau, ada Atika, the only girl today.
4: Wow. Terima kasih kita kembali. The only girl.
0: Sandakan. Kita ada Syaf dan juga Kayum di Tawau FM.
3: Okay. Terima kasih kembali.
0: Baik, selamat bertugas anda semua. Bye-bye. Jumpa besok.
4: Bye. Bye.

Baiklah, lagu daripada Ilya Guntabil, Alangadun Aku Sabah, baru saja menghiburkan anda sebentar sahaja tadi. Baiklah, sekarang pukul 8.39 minit pagi. Nampaknya kita sudah mengakhiri hampir-hampir mengakhiri segmen Rentak Segar pada pagi ini. Dan saya Atika masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk hari ini jangan lupa temu janji kita pada 4 petang 12 Mei 2026, iaitu hari Selasa ini. Jam 4 petang ini kita akan bersama dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, iaitu berkenaan dengan berbicara berkenaan dengan sambutan keamatan daerah Keningau bersama tetamu kita Tuan Peter Johnny Moinjil, pegawai daerah Keningau, dan juga bersama dengan rakan penyampai anda petang nanti untuk santai petang bersama dengan DJ Aida. Jadi jangan lupa untuk dengarkan Ada Cerita Kita Kongsi, dan juga kita akan berbicara berkenaan sambutan keamatan daerah Keningau 2026. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan pada 18 hingga 24 Mei 2026 Isnin hingga Ahad, bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 4.30 minit petang di Dewan Arcade Keningau. Jadi untuk orang ramai di sekitarnya dialu-alukan datang bagi menyokong penuh dan memeriahkan lagi program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau. Dan semestinya pelbagai aktiviti akan diadakan di sana. Baiklah, pagi ini jom kita memeriahkan lagi kita punya bulan 5 ini, bulan keamatan kan, pesta keamatan. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Francis Landung dan juga Maldini Sumayau Sumazau di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kelingau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, nampaknya segmen Rentak Segar kita pada pagi ini pun sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga terima kasih kerana menemankan saya dalam segmen Rentak Segar bermula awal pagi tadi pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, untuk anda di luar sana, teruskan dengarkan Keningau FM sebab selepas ini kami akan beralih ke siaran bahasa dusun dan juga akan menemani anda DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Baiklah, untuk anda di luar sana yang masih lagi belum tahu, sebenarnya Keningau FM boleh didengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing dan anda boleh dengarkan Keningau FM pada bila-bila masa saja dan juga di mana saja dan semestinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar pagi ini, saya Atika, rakan penyampai anda, mengundurkan diri dulu. Semoga hari Selasa anda pada hari ini semoga penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan dan juga semoga urusan hari ini dipermudahkan. Baiklah, pagi ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Andi Pandandi, Aku Nak Kahwin. Jadi kita terus layan lagu seterusnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabo Digisom Jam Keho Pedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apat Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

Iloh konangku penutudan pengukab nopo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

E tabi na gawin tinurubutan ko ngayon tawa ni dapat tatu atas hiti ganun panong sakit pagun toko. Daw taraw bahino kya taraw ko 2.2 tulan kelima pinalabusat kopisan meteorologi Malaysia. Iti geningaw kaswabon tumano darputan kya rumah sa midpipirhot kayanon sedepon maninggarud miyang paitongos mitanggay drasa midpipirhot kayanon om tatuong rumah sa midpipirhot kayanon. Linasu babas asiriba 2.3 darjah Celsius, babas akawas 2.5 darjah Celsius. Mida bawan ke suabun bayan nanti rumah sa mid pipirhot kayanon kau ngayat dawan kya sedepan meninggarud miyang paitongus mitonggay rasa mid pipirhot kayanon kau ngayat diti katilombus gisam da tatuong. Linasu babas asiriba 2.4 darjah Celsius gisam 2.5 darjah Celsius. Mitambunan ke suabun bayan nanti nga rumah sam lagi idpi pirhat kayanon sedepon meninggarud miampai tongus mitanggai drasa midpi pirhat kayanon ponong tetuang nepenang nga rumah sam midpi pirhat kayanon. Linasu babas asiriba 2.3 darjah Celsius, babas akawas 2.4 darjah Celsius. Tahurinahi 2.6 kio ke suabun bayan nanti ruputan rumah sam midpi pirhat kayanon sedepon meninggarud miampai tongus mitanggai rasa mid pipirhod kayanon gisam dat penong tatuang itih tapi nai linasu mantad dat 2.3 darjah Celsius gisam dat 2.5 darjah Celsius. Ila naruputan ako ngayon tawan di dapat tatu atas itih kayanon penong sakit pagun toko do tarawbay na.

Sinimang tadi Jesty Alexius narangod kayo dito dito Pinay muli. Saan itimpod ka matanditi, tinangay timpod to Pinay ngay dat muli kyo. Mga irubad malahing tambalot to Pinay ngay bo. Kamatan dot watas tambunan to Pinay ko untok dot ko pedomonom tulan ko limo. Katipun na jam keturut talun hapun minit tat kaswabon dahilai dewan pisampuruan na tambunan kyo. Di pisampuruan square. Pambusot minggu kamatan do tambunan di tikyo pipiro hata babayan bagal kasari no kyo kamatan kya di kasadop di keniha biti pialaan sugandoy sadopon baino iti randawi tawantang kamatan jam kelima sesadopon sadop humina dun ninda da kapadam talut titulan baino insan suab kya jam kelima sesadopon pialaan sugandoy Sudawil o manangon nit anjuran dat BKD untuk dat kau pada mapat tulan kelima jam kau lalu dat kesuaban. Iti nangaya tapabayan di Nugiari. Pohoran kepihon dat titit minggu gamatan dat watas tambunan.

sini gamatan narong udah kau tenu di kita pinai kau mantadi robot Robi ang kangon rumah mai. Bayan na po pala mas ako diti kapailan at gatang-gata matok taraw bayan nati taraw ko duo kapadam duo titulan kalima kaya ibinalabos at katinanan pamarunan gata Sabah LIGS susugatan na po nga siya maringgit 5 na po damapat tusin 1 kilogram gata kapingan di taon nohub grade isa apat ringgit 6 na po damualu tusin gata kapingan taon nohub grade 2 talo ringgit siyam na po damapat tusin 1 kilogram kantalan grade isa apat ringgit 4 na po damlima tusin 1 kilogram kantalan grade 2 talo ringgit turun na po damisa tusin 1 kilogram am sikarap na po nga seringgit 4 tusin dat 1 kilogram kaya sebut aku susu gata siam meringgit 5.4 tusin 1 kilogram gata kepingan di tahun ohub grade isa 4 ringgit 6.8 tusin 1 kilogram gata kepingan tahun ohub grade 2 telur ringgit siam 6.4 tusin dat 1 kilogram kantalan grade isa 4 ringgit 4.5 tusin 1 kilogram kantalan grade 2 telur ringgit turun 6.1 tusin dat 1 kilogram om sikarap 6.5 ringgit 4 tusin dat 1 kilogram ilan aku pia gata-gata bayi no tapi naik kau pengampai nahit nugyari incentive at LIGS meet BKNS kya ilagatang daw

Eh, bagalin uretan ku ditenduk ya, bayan apa-apa lombos aku kepailan karet di tikamatan watas keningau. Ikanjur mantadat kehapadom lima gisam kehapadom turu di titulan kelima dahiti Dewan Masyarakat Keningau.

Kapasian dit asuhatanan lebih girate nong piagalan dit kapasian dit adalahan korang kaya. Ngau kilisi kuma pengenakan siwaten timpu miampai pengenakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis om pagirata lisi kuma tisem tisa pengenakan dit senong kepesian lebih kirati ketebian tadau pengenakan mantadar TM teman setia anda.

Tanah Ubaya nanti kedua Kuhapadam 2 di titulan ke 5 kita tapi naik. Atau kepada lantai insanan Tadau Jururawat. Kata bian do Tadau Jururawat ke Tadau Nos kada dusun kia. Kumadau insanan di Pekaraja sebagai sangulunat Nos. Wasiko mantado nugiati ikaraja dokoyu ilisih dokoyu dat nugiarih mengubat tulunnya di sumakit kio.

Engkan rapi pasan mentok dia lo di pengkar aja sebagai nos kya. Baham iti di kapailan karait dot iti program. Nungaran ti program iti. Program jelajah sakan ka. Kamayan na pati nga it saringan dot cancer beti. Iti na pa nga mentok dot nugyari watas keningaw kya. Kau pada malu gisam kau dua na pada mapat di titulan ke lima tadau kau iso gisam tadau minggu seminggu tiga ya. Minggu tiso pati pun mata ada jam kau walu telun hapad ke suabon gisam ada jam kau apat telun hapad minit dan seserapun dah hiti dewan akid keningau kia tapi naik kau iti na pot posediaan dia letik ya harut pipirohot i saringan tika pemeriksaan di tai sehot kabayar inti. Ompus sudah tak tahu di lo nopo ilat ke pada mualu gisam kedua nopo pada mapat ngahara iti saringan kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser kolorektal kanti, kanser kabang, nuri saringan kolidasan, negi saringan de TB. Sesuai ke ilo ngahara negi oti boboroson miampai di pakar bedah, pakar ONG, pakar kolidasan ngaiti kolidasan dat paganakan magumu pahot suai kantik ya untuk dat kepedem walu om kepedem siam nopo ngaiti pemerisan roitan dat sarkopenia untuk dat itulun di melahing nak ya nongolahing nagi obesity iti nopo sarkopenia ti tapi naik kau kio nongin tangan hiti google iti nopo nga iko ngayo di lumuhoy on the hot it nugyari itonsi tinan o basan dat i lumahing na pandagyakya nga irina ikumukus na tinan ka ngay di masaro ko ilakan ta kami ditit sarcopenia ti ko pa namualom ko pa dam siyam dititulan ke lima kya kedua na pada mas kedua na pada misa gisam kedua na pada mapat na pendang ngaiti saringan komposisi tinan senam sihat kati menelua datraha entok dat kedua na pada misa kedua na pada mapat tulan kelima isai milo rumikat inti oin sanan nga milo rumikat usai tendu it bujang nakasawa melohing daul upan dadit nongolohing nak ya itai kait keluarga emas kan kawasan mamarait tang anak susumikul amo yang datang insanan berdi aiso tuliban rada kayu lihuai kapan mau lagi sam kedua nopo nopo pat di titulan dot by nanti hiti dewan akid kia.

0: Kamu kira tokoh disinding kamatan mata di Zakidin Zakri. Kamatan tokoh
1: Sumigampo. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2002 pada menom. Ilo papampai penhakan pinatomod 600 ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2002 pada telu. Duan hapad ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindupuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopobutan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, sandakan Om Tawau. Sumigampo.

Sini man tadi Arabella, Kathleen, Oliver. Lumang ada ku. Benda kita tiga jam ke apa, 2 minit terdekat ke suara. Benda kita jam ke apa, demi sorong, awak kabar ke, tapi naik.

Sini matahari Jovita Robert Joni di tinu di koi hadan ku minaket dati kumajam ko po telun padam siya minitet ke swabon kyo. Dun hapot minit po morong awat kabar. Esok apa yang niti? Apa bayan di kapan awak tadau suap dah hiti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 kapan awit nudih pengungkapan susumikul osenang nangayan SPM tahun 2025. Tadau suap kyo ko pedem telu titulan ke 5 tadau ko telu jam ko telu ke suapun kisem jam ko pedem 2 telu hapad minit tetang adau. Iti na po tapo bayan ditinggap ikikirong ngayon po himagana di Datu Muhammad Ishak, Datu Ayub, it menghub Menteri Kosinan, isi penegit puru Dewan Undangan Pegun Adun Bingkur. Alapan atau insanan ditkanu pengungkapan diti, menegi melohi ngawi dit susumikul kia, ditkanu hadat pengungkapan alapan darumikat. Sebab aku pelombos di tipasan di Maidi, Bambangan Suk. Hai DJ Maidi, aku pisah dengan tadau kedua. Alansana lidas-lidas sama nak kupi-kupi naka. Nak kupi-kupi nak bagi adik ten, upo. Mengandung kesiwatan itu DJ ka, mengungkap pasun kemadiam aku, longgito iti dua lai, debain o insanan adik-beradi, au negilihuan tanpa luti kampung Bambangan Baru Suk. Kepailan kumatang anak pelatih badminton kelab BBC Suk hara latihan de baino ka jam ko 6 tahun hapud minit ke Swabon oroi jam ko 6 tahun hapud minit sedepon gisam jam ko 8 tahun hapud minit de tatuong hila idewan neske Suk miri irina mantadho sera mamanawin tangintangan toko papanaw kerita agumu nakaligaganan dat baino pon si kau DJ nako pedamot kanti hashtag siaran dusun Keningau FM aramai bo kati musika unuar hashtag yo. Iti sining di Masya Milan hiti aku. Om sultanan sining mata di Elton John Kuroyan.

Kebisanangan Masalah Malaysia Madani Miapai Dohan Maidah Yungkit Id Kabar Keningau FM. Lebih telur daripada telur yang ringgit pina belanja untuk pepegari sektor pemutanaman itenom omuatas tokorok kemabung. Pina berasi Menteri Pemutanaman Pengisadaan dan Pemerunan Takanan Sabah Datuk Jamawi Jafar dan Tinggi Samandilo Man Papanaho maya bagi sesuai program keburuan ompin singgilan memutanom. Rinubai Datuk Jamawi di Kepongo Pinopo Himagon ditkantakan pengupusan keramaian keamatan bagian watas tenem om watas tekor kemabung 2026 Idewan Datuk Sri Panglima Antanom tenem. Sabah Debaina memerikat kepelebusan kegunaan sendiri parai kumat apat nahopad pihatus menjadikat 2000 telun hopad nung piradan ditkira-kira 2000 pihatus not baino. Namun tila ditkantakan suai Nobor si Datuk Jamawi de tenom asilidha pemansayan Avocado Sabah. Iselongkot pemansayan hasil pemutanaman Manwon Soyo mentok pepengkawas gatang kepobelian hasil memutanam nokoyonon. Pinili at watas tenom tu isa mantan papalabus avocado bebas agaya idpogunditi lelebino mentok koyonon sakit. Pemansayan longkot dilaki yang telah nagid menghub memutanam avocado kampung di keteguang kebelingkangan gatang asiriba nung piradon dit variety premium QAV iso. Pegulu dila idatu jamawi minai tambului kainan kilang memansayad hasil pemutanaman id kampung bunut tenam. Magigian di telu mukim ikanan Parlimen Pensiangan kanun kesukupan pendikidan waig berisi maya di projek pendikidan waig Labus Kakadayan BALB dot Auna Alaid. Bina poiloh ipuru Parlimen Pensiangan Datuk Sri Atta Joseph Kurup de pemansayan projek di lopo pampaid mukim Transpagalan, mukim Lanas, mukim Sapulut. Lang dilo mentok mengisenang sistem pendikidan waik idkoyonan dilo di selinai diti lumansa nokumanta dan waik gravity. Ida tuata rinubad magaganu kabar di kepongo pinepo hemagon dit karamayan kamatan watasuk idsuk. Projek dilo nepongas sembagian manta ditualu nepodom telu projek BALB di pinataha kumat perintad pegun mantad Kementerian Keburuan Desa Wilayah KKDW papampai kepobian kiginumud 4.06 bilion ringgit. Kepurimanan manamung koinan peserili kigunan pesunion mantad idsikul poh mentok papalabus sakak ditlebit kitanggungan kumat ketindohoyon pembangunan. Minaborosi Menteri Perintan Nokoyonan Om Kawalayan Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Dokter Tenudan Keperagatan Kemulakan Om Susumikul maya bagi sesuai keperagatan Om Inovasi Otomo kanu menuridong kawasanan Opus Koyonan Sandad itangad magikion. Nomor si Datu Arifin diti di Kepungan Pinopo Himagan di penutupan program Jelajah Ai Hijau 2026 id membakut. Tinimungan mahasiswa kemulakan unsuban dan sumili sengulun dit mengimbulai kesiwatan karaja mayat kegenaan pengindupuan mantad keluman santomud kumat kesiwatan karaja dit harut baino. Menaburasi kumaduat Menteri Keburuan mengindapu om koperasi kuskop Datu Muhammad Alamin dan kesimpanan pemusarahan kiguna tukang ayat timput baino pepekitad lebih agumuk graduan dat memilih sumili mengindapu sebagai karaja. Datu Muhammad Rinuban Maganu kabar di Kepongo Pinopo Himagen di program bicara siswa kepengindepuan Om Koperasi id UMS Kota Kinabalu. Naboros nagi disia kegunaan kemilan memuguna dat platform digital mentok menantut kepobelian hasil kelobusan di lebih asenong kopiongait kesimbanan ekonomi timput baino. Kemulakan di Sabah unsuban dat memaguna teknologi digital kecerdasan buatan AI miampai dotopot au kasalad memaguna mentok hantolon au osenong. Minaborasi Menteri Belajaran Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datu James Ratib dat kemilan pemagunaan teknologi apatut dat kohub pepesikap keburuan ekonomi suai kekaralan dat pepoin tutun kebasanan ketembulian pegun kumat sempemagunan. Datu James Rinubad magaganu kabar kopihan detik karamayan kamatan bagian watas sandakan. Kementerian Keburuan mengingindapu om koperasi Kuskop mayat SME Corp pinapobi seginumud
1.53 ringgit, montok pepoing kawas keburuan mengingin dapud kemulakan memasok id Sabah. Kepobian dilopat hakon mayadit program tunas usahawan belia Bumi Putra Skala Tube S di meningkanan kumat kemulakan kiumur hapudemualu gisam talun hapud tahun. Minaberes I kuma dua Menteri Kuskop Dato Muhammad Alamin dosegi numud hatus dua tutumanud nepili nakaramit pengupan pengindepuan kigi numud hapudam 5.000 ringgit sangulun mentok hantelon popoburud pengindepuan. I Dato Muhammad rinubat magaganu kabar dit kepongapina pohimagan dit kantakan pompusan tiub es di nakapanau mantan pedit kapat tulan kelima id putatan. Mantadi pinatimpun di 2004 program di Lonokohup lebih 1.100 mengingin dapu yang pai ginumud penghupan ke insanai ke lebih 6.000 ringgit. Hingga kanut kabar keningau FM, nulu di Hector Zaimit, Om Pinadalin, mentok keselimbahan Boros Dusun Salam, Malaysia Madani.

Kami senang cuma ditimbul tawa wamian dong jenis lain. Masuk mari di Facebook Keningau FM Kil. Kami senang kesabun DJ tapi tulan kamatan kadi andong iti. Ami timbul memasun kemado yang senang rakan-rakan Keningau FM kabo. Senangan panau kerja kuma DJ Maida ka. DJ Maida begia timbul akan ke DJ Madia. Sesuai na dengaranku. Misal kapa ilan di tiket tapi nai it panahakan de tusin it sumbangan tunai rahmah kati. Untuk datu atas nabawan, aku pada mana ambil titulan debay nak terdapat aku enam dititah rikat dah hilai Dewan Serbaguna Nabawan, kia. Untuk dia lo di karamit.str ngai sehat akaun bank.

0: doa. Doa surat Kutuguang Kubulingkangan.
1: Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
0: Ya Allah, aiswa keserangan, suaika itsri hanud asana. Om Hanufa memalamit tanah adit okodaw, sokiro irinah itpokian wanu.
2: Menimbabak kepesian menikin tadaw, biampai doa.

mata kepala anda pada jam ke pada misal telur pada 4 minit terdapat kesabun kita tapi naik. Hari kata jam ke pada 2 semua wali kesalimbahan baros murut ya.

kabailan kumad magigyan ni Dewatas Datambunan kyo. Sedepon bayno jam kelima sedepon kapanawit pialaan Randawi Tawantang Kamatan untuk Dewatas Tambunan. Tadaw suap na pendok apa dalam telu di tulan kelima nga sedap huminadun kyo. Amitinga aku timpu nagi jam kelima dah sedepon. Lawakan apa bayan di kapanau kopi anda titik kamatan dat watas tambunan it kapanau teka kanjur dat kapada manom di titulan dat baino tadap ko nom di titarikat kia jam ke turu telunapad minit kesuabon i dewan pisempuruan tambunan.

pesan sengit-sengit toko ka. Megal kagu di no di lirik ke sinding lalai dia. Bagi sambat kepirang aku kia.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Angkiningo Rakeninga FM. Ito Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takaw Monsoy. Keningo FM. Hebat am syoknya.

0: Signal FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Yang kami gagakan, saya datangkan orokan, saya nantinya seraminkan, saya oroka roh, ra orohitu. Orohitu pernah kami gagakan, operam roh hari bulan sila kelimo, donga ribu donga operam monom, mau hondo ra donga operam mapat zul, kaedah seribu apat ngatur sapat ngoperam tulu hijrah. Kan saya datangkan orang-orang minal lansana, saya tekek ra orohitu kami gagakan, jadi rasilah hitu, amatakan orang kosokan nahim tanga, am rasilah hitu, aika lima nanti ibu kami gagakan. Ara kosong kena arangnya pembahangan takara hino. Jadi alasan selesai takah kepekekah mulu penara upak itu pengkurangan arangan keraja nama langan di takah DJ Atika rasu suam ralom rentak segar sini mulu DJ Maida ralom kasalulan dahuna dusun kuhoy aramai boh ambai no malit takah poyo ralom kasalulan dahuna murut Audi Gizal rayu sumingko tamarangan dan muyun sukuna perjam katalu ramai patut tunduk kuna ramuyun napra pahaka pahaka Islam jam koperam ruah operam talung aminit ratangan norau aparalan napra sembayang fardu zuhur ralifung keringau amran naka hondo ra intakan noh. Jadi kepeka-peka raisakan nanti guys hitu rimbai pantiti walan takaror hitu rimbai Steven Jimmy niap aring ilori juicy rimbai rondo payung si sindungon semunu rimbai ri Edrin Ampalus rimbai ninggalanan Natalie Kuranku inanmu.

Kamaparam 2000 silak kalimo pegunung bidor. Mangkara tagau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo salak kayuk mambabas, kanyak mangkirongo. Maminayo, amangandoy, rio kalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, salak kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui rakadansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orur.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: Ya kami kagak apa dah ino rai sakar kosong patut tuno kuram yang kita walau nekawanan ra oro karuo hitu. Ah hondora operam ro hari bulan sila kalimo. Jadi kami kagak apa malu nak paling patut tuno da kita walau nekawanan ra livun keringau ya ino solora sesuai ro rai tuli nang ulura kula kula intok solora mai hitu angulan nempala kura kula kula intok solora londo mangulura kula kula intok lasun oro dongo peram talu suku talu peram limo darja celsius. Kosong dan nabawan bahu selora susu awrai tuli angulura kula-kula intok selora mai hitu angula numpala kera kula-kula intok londom pono angula numpala kera kula-kula intok lasunoro dongo pram apat suku talongo pram limo darja celsius. Kosong bahura tambunan selora susu awrai tuli angulura kula-kula intok selora mai angula numpala kera kula-kula intok selora londom angulura kula-kula intok lasunoro dongo pram talu suku talongo pram apat darja celsius. Kosong bahura tenom selora susu awrai tuli nangulura kula-kula intok selora mai amlondom hitangula numpala kra kula-kula intok lasunoro dongopram talu suku talongopram limo darja celsius. Jadi kepekeke hina bina tuntun kremion kina balok nekawanan ra oro hitu napu mai intara kopisan metrologi Malaysia am tunduli mai patutun ramin kepekeke inayara keninga FM.
1: Guru Bitara Nadi Negara tema pengapuan ra oro guru 2023 ono. Guru Bitara pengumangan, pepetandulan ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayon guru, ondo anam pilon pepesingkatan am kansayan ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra munda kain tutunan. Kansayan, angapura oro guru, intora munda RTM, teman setia anda.

0: Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ekenya lilit pangampinan kapam keselamatan ser ralincoban serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilit katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincoban serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung remamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Ya kebagai jam ke operam roh rapat ke operam lima ngan minit. Tara tangan ororo parino kan saya nihinakan kan saya anda koson mai pangalap ra lalaing kali interasumikul kan saya nanti ngai serapa ke pakak sinak rapa honda parino ra koson kali yang akan kapa mangkuliman kapa sinak kali nang akan yo rumpi. Jadi kebagai ke rapa parino patutu no kopiramian dalam siaran murut takar roh itu jam kasa napo kaya tekan napora aho pamahunan kebagai ke amr jam karowahu akai jam ka sa talunga oper ngam ini takai takena para inatangan togom takaura pamagunan berjam ka ro pagaman monsoi pakita kan dari rimbai-rimbai berjam ka ralilut ka pegaga timpur jam ka ro talunga oper ngam ini napora kosan nakai takena po angkuliman takai kre timpu hino yo hino pembelaan krisis lutu global rakoson pavalain napo nu menteri ekonomi Akmal Nasrul Muhammad Nasir. Jadi hino kuliman intaka hati aktif pun apura timpu hino jam karo talunga oper ngaminit. Jadi kepake ke hino ralum siaran murut takara roh itu am kosan pake siapa sekurang milik da roh itu raisa kepake ke hitari ramon da Facebook mai kapa muasap mai renumbur loho sak siam lima valu siam onom valu onom valu. Jadi hitu vili norang antaka yandong junis laim ra Facebook mai rakening FM. Hello kan saya datang ke noro DJ om leliwa angkeraja DJ yuyo pengkurangan periun leliwa piora kosa datek walin wandong ngalan sano senseak pai lirai ka pakai garais ta ka halung rakaliha anu inan da kosana lasu po oro pai lirai kasangan ngin umbra sungai asa kerahino jadi hina pemohonan ditaka kawi am jadi raisa ka pantinga sangkira ta ka para rimbai ebi so hebi abir pemohonan lair am sumunu rimbai rimai kolatong mai ngotingot

Kapaganan Global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor Katimugan Amsor Ratina Guluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan Mangaru Rekatimugan do pemakunan Rayus Monsoy ama lungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Alabi talungo palam talu. Solo kepeo. Alabi talungo palam talu ngaju taringgit. Pinalair ra apa singkotra tayar pantanaman ra tenom am livung avrokumabung. Menteri Pantanaman Pengimpaitan nam Industri Kanon Sabah, Datuk Jamawi Jafar Nambala Hohot Hino, kulimanin va alin maya ranan salinut program kesingkatan nam penguvasan ra antatanom. Datuk Jamawi innambot nu angangaho nalivos nangin puas ra ilaau peningkupan ra pengapuan ilaau keamatan tayar livung tenom am livung avrokumabung 2002 permonom ra Dewan Datuk Sri Panglima antanon tenom. Sabah apa syukur into besara diri Vilor Suang apatnya opor piatus ra upok 2000 talunga opor koson daino sinaya krasuang ruanga opor piatus. Liliwarahino ralom ila auswai Datuk Jamawi Nambala tenom kulimanin asau kraha pemprosesan avokado ras Sabah rondo pusor pemprosesan pantanaman rahino kulimanin vaalin ra apasingkota pagintalanan ra antatanom amahun livung tenom pinili avis nasau kra intok na pengkual ra avokado maayo ra negeri hitu mulu pono ra liliut pedalaman pembaalan de pusor pemprosesan hino ayu kra angin sub ra angusaha avokado kampung ranaka talupak raka pahanan pengaliran loho ariwi intora variety premium QAV sa nakaseli Datuk Jamawi nahilong rata pakilang pemprosesan hino ra kampung bunut ra tenom. Ulun kampung Ratalu Mukim ralom liliut Parlimen Pensiangan kulimanin aka alap rakan sayan da lutuk no sungai asal liir maya ra pembaalan ra projek lutuk no sungai Lusar Bandar BALB Ika Awoy Hitu. Lalansanan Parlimen Pensiangan Datuk Sri Ate Joseph Kurup Nambala pembaalan ra projek Hino Vaalin da Mukim Transpegalan Mukim Lanas am Mukim Sepulut. Lako Hino ngonsoi ra sistem lutuk no sungai ra liliut Hino Raino alansan da pengalapan da sungai tradisional Yohino Pipe Gravity Datuk Ateh inambut nuangangaho nalivos nangin puas ra pengapuan ilaau keamatan tayar livung suk rasuk. Projek Hinonakaya Interasiung Valuk Ngoperam Talu Projek BALB Ratina Akan Rava Alin Perintah Negeri Intera Kementerian Kemajuan Desa Am Wilayah KKDW Rasium Pemalayaran apa titik lohos onom ngabilion ringgit. Kalimanan ahalung ra livung kinianon uvason intorasikulan ra apa umbai ratu bahu hili alabi akaliman ahalung rakan sayan nulivung kinianon. Menteri Perintah Amahunan Penampahunan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala vayaan alindot notu bahu am susumikul mayaranan selinut aktiviti am inovasi akasul akalap umbai hili ilo ahinga ra livung kinianon Amra Ulun Naswangan Datuk Arifin Nambala Rahinili Naliwos nangin puas rapan hingkupan ra projek jelajah air hijau 2002 pramonom rah membakut. Tayar mahasiswa amtu bahu linansan asauk ra ananadia ra keraja maya ra tayar keusahawanan intora alansan da keraja Rasina dia Rakraja Sinonayo Kumaro Menteri Kesingkatan Usahawan Am Koperasi Kuskop Datuk Muhammad Alamin Nambala Pahunggaan Da Pemahwangan Hino Akasip Maya Ratren Reno Na Pentalang Ra Aswang Graduan Maya Ratayar Pangintalanan Asauk Rakraja Rilo Datuk Muhammad Inambot Nu Angangaho Nalivos Nengim Puas Ra Program Bicara Siswa Keusahawanan Am Koperasi Ra UMS Kota Kinabalu Ya ayuk nambala raka kasipan no angusaha maya ra platform digital ra amarandan da pengintalanan produk rilo alabi efektif ahonda ra pahunggaan transformasi ekonomi reno.
Tayar tu bahura Sabah linansan empat kuanda teknologi digital am kecerdasan buatan AI. Maya rabavaal etika am ika asalaan empat kuan. Rahino rabavaal ika onsoi. Menteri Pengubahasan Sains Teknologi am Inovasi Sabah, Datu James Ratib Nambala, angusaha ra teknologi linansan asau kerapuun Hino Va'alin da kasingkatan ekonomi. Suai kera Hino asau kera intok. Apa yang talang rako layan am pedambulian dan negeri hitu ratayar global. Datu James in nambot nu angangahop pat ila au keamatan tayar libung sandakan. Kementerian Kesingkatan Usahawan Am Koperasi, KUSKOP, Inayara SME KOP, nama lahir suang, sa titik 5.5 taluh ngajuta ringgit, ra apa pirot ra Kesingkatan Usahawan, Tubahu Bumi Putra, Ras Sabah. Pemalairan hino pinasuku mayara program tunas Usahawan Tubahu Bumi Putra, Skala, Tube S, ra apa mahulu ra apa mahulu ratu bahu rakinaulun oporam valu suku talunga opor nga upok. Kumaro Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin nambala suang atu samruo nga ulun napili naka ala pragran pengintalanan dasyung oporam 5,000 ringgit hino tukir sangulun rilo. Datuk Muhammad inambot nu angangaho nalivos nangin puas ra ila au paningkupan ra tube es ra binaalan intora 4 hari bulan sila kalimo nakasaili ra putatan. Intora nangin puasan noh ra 2,000 opera mapat. Program hino nangin suup alabi sa 1,300 usahawan mayar siung in suup alabi 6 juta ringgit. Hina nahon na vinonsoy Rehector Zemi tampinaralin kurah rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamai Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasi Lulum Rita Kekawi, Ika Ahuntop Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamai, Apakah Piro Trapan Siluluman Am Pahahan Sayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2020 Peram Onom, Rakusim Amis, Pepain Talangan Rekaulayan Amnan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, Apakah Piro Trapan Siluluman Amparamai Rapahan Sayan.
1: Eskom, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru ralilut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Ya kebeka hinana po rakusan di merimbai kulimani naring otakara sumunuh itu jadi kebeka rakusan nikah pekeli naga suku huang muyun rimbai kulimanin muyun kesalo ringohon muyun suku napra jam karuo kala rauka napra jam karuo jam katalu bahu jam karuo suku jam katalu takin maya kara keluahan kita kera rimbai rakasalu no huang muyun kebeka jadi kau boleh kita kera rimbai kesalo no huang muyun tu melimpu Bunda timpu hino mai ara Facebook mai kapo bro WhatsApp mai ra ke ningau FM. Jadi kapo kagak ra Facebook mai tu ra kosan pemasukan miun yo hino ra komen anu angkaraja ra paat ra Reno tu angkaraja ra timpu hitu Reno selaka mai ra messenger no. Jadi kapo kagak hino pina tutu ingramin berapa Reno patu tu nak piramin rondo program hitu kulimanin valin yo hino program jelajah Panci Ikanda Cancer Negeri Sabah 2020 Operaman Onom Tayar Livung Keningau itu Valen tu balimpun da Operam Valu Sukuk dong Operam apa dari bulan sila kalimo 2020 Operam Onom Ahondo Intara Orau Kasa Sukuk Ra Orau Minggu Temali pun jam ke Valu Talu nga Oper nga Minit Da Susau Sukuk jam ke Apat Talu nga Oper nga Minit Ramai Ongi kali pembalan no Hino Valen da Dewan Arcade Keningau Jadi sino kaya lagi wala Intok no diwan hitu ha Sino orang sampilang no anu Itu lihat tamu no keningau Jadi kaya kaya hina bila tutun keramu Nama suang valin dah hino Yo hino pancikan dah cancer Pancikan dah kalihaan Pancikan dah arwal TV Ahayam rah pekar badah Pakar ONG, pakar kalihaan sulapan, ama suang poyo. Jadi kapa-kapa, on poyo valin dah itu ya hino, ama darmara lumbak. Pono sino. Jadi on kele abu limatong, kawi abu limatong. Rungkuyan ruandu ikapan handu nah handu ina ama ulun matuo tu bahu lalai ngasusumiku lupon orang kosana buli matong rah itu jadi kepeka hina pina tutun keramayun jadi yang tinggal setakapan kita takap paling ngerah rimbai rimbai semunu Jamie Tai butitin kandaman am semunu rimbai Jid Korom Judit Korom atu salaku riun

0: Pansayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbor sur rakati mugan Sabah, balai takau eskom ratarian umang balusiam, balu onom talu sa balu sa. Umang balusiam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Lensa di bawah bayu.
2: Ininggalanan negeri Sabah, ralen bilo dewin ika poyo ra negeri di bawah bayu, setopetno inala peringgalan ubu, yohino tinulisan di Agnes Newton Kidd na tahun 1900 siam, na pamahunan no raralan istana Sandakan. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembibiahan rakahui, rasa piluk, pulau penyu, buah gumanto, pusor pembibiahan rambawang madu, taman pemahuangan ranta tahu, aktiviti ahu rasungoi kinabatangan, taman semula jadi pangaka, amasuang poyo, kuna munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pemahunan.
1: Lensa di bawah bayu.
2: Kuno poyo akau rayus aktif, ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro, keraja-keraja nupahun, aktiviti alap uman min bali ra otopet kapio. Kuna kawang keraja raupis, aktiviti amikapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intorentok minamulira kereta, sumuku raupis, ang isangkul muera kantin, mako ika arang, ang kuliah mos Rafael amikapio buk nung upis mayun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nutana WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit aktiviti fizikal rasa minggu kenapa kuling ra risiko penyakit raika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.
3: Raino akaya kara inatangan togong takau rapamagunan tukir orang karuo rejam kasa talunga opor nga minit rakamayon. Agar

Ya, kembali ke Reno Rakoso nakaya takara lo minatang antuk gom takara pamagunan yahino Rakoso nala biaratan yahino kapandai kaki. Jadi kembali ke Rakoso itu petutun koramian dalam minatangan itu yahino itu petutun koramian kembali ke yahino pambaalan ravalu ngoporan talu project lutu sungai lusar bandar BALB raloho apa titik loho sonom nga bilion ringgit rakoson intera perintah persekutuan rakoson nanaak rakuasa pembahalan hino ra perintah negeri ralom hohot apa pasi ra pembaalan da projek hino kumaro Perdana Menteri Ayuk Menteri Kemajuan Desa Amwilayah Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi rakoson nambala baluk ngoperam talu projek hino suang talu ngoperam tuluk projek reno ralom tayar prah pembaalan rasiung waluk ngopram talu projek hino rakoso nalansanan peliman pensiangan Datu Sri Atta Jusip Kurup rakoso nambala taluh intura hino waalin daliliut peliman pensiangan ya hino ramukim transpegalan mukim lanas mukim sepulut. Jadi KPKK hino rakoso na pinatutun kuramian aralom inatangan togom takaora pamagunan kapa malabi aratian yorahino akapandai kaki.

Ya, kepada kahina orang itu rimbai Rinul Faziana Imran. Awak ingat Rion am rimbai. Naga pemahul orang ini rimbai Rike Jali Jimin. Sabai bulan lima am rimbai na pengana nantap. Rimbai John Jarib. Hino rakusan rimbai. Naringo tak kakak pakai kau. Nang ini tak kerjam ke sahabat ngoprak tuluk ngaminit. Ara tangan orang kan saya datang dengan orang am rapat Rino. Rakusan patut tunuk kupiramiun. Rondo ilau hitu faalin. Ayo hino ilau anugrah susumikul cemerlang SPM upok 2000 dong operam limo rakosan itu kulimanin valin dan nuswaw ya hina operam talu hari bulan sila kalimo 2000 dong operam mono mahondora oro ka ora ka talu am ha valin da dewan super cemerlang SMK kaningau ruoh kembali pur jam ka tulu rasuswaw sukura jam ka operam ruoh talu nga opor ngam minit ratanganu oro am hitu kulimanin rakosan ratangon lansanon rahino rakosan ratangan rakosan linasan ya hina kawi aka ala pra anugrah am ina amak no akala pra anugrah hino linasan rakosan akala matong. Jadi hino pina sugu kuramin ka pakeka rando ilau kulimanin valin am rapa reino apo go pahaling vilin-vilin urangan dangan taka hitin tari arini ma janun kan siwan DJ Jal kan siwan puya diun arini am kosan di Elvia sama ikono sanggiran kamatan tio azun nutrus madi kano ah ini kini valari arini ma janun alasan di Elvia rakosan na karing urahina ama nam rahina am hitu perangan taka isi nuai rakoran DJ kan sen datangan noro kan sen na puya mangan doi am tantana poyo DJ orang-orang gitu ya kosong guangti masaga poyo kita kera rimbai rimbai poyo kasagaku DJ rimbai bayar bujang rimbai rikal sumbus am rimbai poyo gitu ya kasagaku ayu gelama DJ am pengkonangan poyo am kansiwan pengkonangan kono pengkonangan periun sinuai rakosan pasukura vilin am na kita kera rimbai rakosan kesalu no hino pasal lenta kera jam karo sukura jam kata lu lalu minatakan pegaman monsoi. Jadi rasakan kini kara rimbai Henry Pangal oi Indah am sebunuh rimbai.

0: Kondor rata tangan rurat kina selatan, mo kondor rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer intara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran intara kapuluan Spread Lake. Ando inalungan ru Saujar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilur 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayu. Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balung operam talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kusen magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Amplipina. Internoyora inin topot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salakayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tingirong takau am matang alungin takau tojo. Kapandai kau kia, rondo intara memagun Malaysia membeli mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukor baku ratu moperam onom suku rongo peram apat ngambilor, nasailan rongo peram limo piatusno mati ora mansul guang magalarau amma laut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mempakau yuk, yono matang salinga pun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalarau kapam makaliman ra oko kondo onong-onong, pai buli ayuk ralalem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mau buli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.
1: Pakaiaman monsoi, pakitakan dari barimbai kasagan min saboi rajam katalu ramamai.
2: Ya, geng-geng, ini Retu Rimbai Rekosan Naringotaka. Nangi bicara kaya ralo minatakan pakaian monsoi. Kapan pakai takan dari Rimbai-Rimbai? Nah, jadi, geng-geng, Rekosan Nakao beli kita kaya Rimbai kesalu. Muyun rapa adraino segera jam katalu ramai. Wah, ralo minatakan itu. Jadi, sinon orang andangan takana kita kaya Rimbai. Kono isi noe rara itu li. Am hitup yo, hangan takya i rosna angun. Bini nakan saya noro karuwa DJ Jal. On kabar kening FM hebat sioknya. Sioknya, no lansan onsen sek am kono sek selor pengkonan din rosna ambilin nerakawi nurakandangan pahaka kawi kan saya dengar pura orang ina kita kura rimbai DJ daun salin tangi rimbai rijon tanin sin pasukun kura kawi nurakandangan ina DJ angkeraja rakening FM hebat amon soi kapi kan saya nama mai kan saya pirin rosna napa sekura bilin daun itu amne ina lalu minatangan pagaiman monsoi ya hina pakitakan dari Rimbai kan saya nda oro ina rakawi rakoson ipahin kapa menasau kera ina rakoson pengapuan no wahu wahu hitili am kason nda oro hitu kapa kaka operam roh hari bulan sila kalimo dong hari budong operam monom ya hino poyo kan saya oro juru rawat ara oro hitu kan saya nda kawi juru rawat Rakoson pahayam pasindanganan bisilo onsoy ritaka arwalan pono ika rakoson alolok arwalan jadi hinolan santaka amkan sayang dilo ampeng konangan rakawi ininggalanan amnasau kerangka keraja juru rawat jadi kepakekah ralo minatakan pakeman monsoy restakan kini go rimbai kinita kri sinuai rimbai bayara bujang kalau sembo sam semunu rimbai don salintangi rimbai region tan insin dakosan kinita ak nurangan takara itu li rosna angon.

Ya, kami kaya kahinira itu rimba. Kini tak norang antaka. Mihitipi orang antaka. Botaka pobilin no. Kan saya na Ryun DJ. Mengandoi kono. Ohitu Stanley Juni. Intera Kagupil Pandiwan dan Nabawan. Kono DJ. Buliki pasangin mu rimbai. Jabatan Namas kena pasukan ku rimba hino rakawi nuranganku onyak apat muyun rainau tu kena aminyak DJ kan saya ndin kena pengkonan periun bahagia Stanley rakasa kita kera rimba roro itu ini ya lalu minatangan bagaimana mon saya kemampak kita kena rimba rimba jadi itu perangan tak kera kosan iai na kita kera rimba pengapuan na penganan antap kena rimba ri eni kena aha sino rimba hino rimba ri eni Kasim Ibrahim jadi hino napo rimba ringo takal jadi kepakai ke harakosan pengkurangan rakawi rangan-rangan kita kera rimbai am sino pekeluahan rawismi rakosan kita kera rimbai am kosan ketutunan pihak kepakai ke atiak timpura padaino rakosan kita kenapa ralom pembelaan asungai ada krisis lutuk global pasukuan Menteri Ekonomi Akmal Nasrul Muhammad Nasir jadi kepakai ke atiak timpura padaino tu rakosan kaya tak kenapa rahino am rakosan kaya kini kera rimbai kini tak nurangan tak kera itu lika pakai ke jambatan amas Susana Bonsing, Sinikin Silim.

Saka pandai kau kia, pulut sebatik, ralalum libung tau, nagapura pulut rapa magunan Indonesia, nampas sauk rapulut ragitio, dan suai intera pulut rapokon, salah kayuk atan kulan bayar rumah gunano, kania krabal geografi, ondo lagi bit daruo pemagunan, nagapura pulut ragitio. Memagun Malaysia, ondo minayan dan moporan buo kampung rapulut sebatik ti, suang lesailan ruo ngopor ngaribu ngaulun.

0: 5 minit ayuk pokonong orang mengarurak kondok timur menalan tigung sora lisaru baloi menemang kini mitra saya tandu namuk edis puso takau namuk edis kosong dekan sen rupasan baloi takau kondok edis kondok denggi adit pernamu.
1: Ya, kebaikan ini Ratu Rimbai, Hani Peter, Rimbai ini galanan on salaku. Jadi kebaikan ini, kita tengah jam ke ruang, telah tidak open, tidak minit, ramai. Jadi, hati yang timpura pada ini, kebaikan ini, kawasan negara yang katakan, pembelaan krisis lutut global. Jadi, kawasan pahaka-pahaka, saya kata kera Rimbai, Rai, saya tari ramanda wasap, mai. Jadi, Rai, saya kata, liliwa angkulimanda pembelaan ini, angkini takah pera Rimbai, semuanya, kato John, Shakila, Am, semuanya Rimbai, dua timi, soroi. Main dukung.

susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada $17.67 juta BTU kepada $17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada $133.03 kepada $133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei,
Purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram.
Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost efektif. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL
berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah sediaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis berkelan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis berkelan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan

0: yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan empat keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kakak-kakak, ini Raitu Taklimat, Krisis Lutut Global, anda pindah suku Nur Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
2: Mangi bolo kapam bule. Rio kalau arwon atan kulan imbolo no, mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakoyuk kia, amnyak membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan mamparatu menauyu amam pekelala. Sonor imbolo ti resesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo. Malaut masilukan. Mokondok buangno, masagak maminat da inan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak ka pangkurian. Yono, rondo pirat ondo kalo makito. Amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
1: Ya, kami ke jam kedua 5:05 talung minit ramai. Nak sebutkan orang kepaparan dalam kesalulan dahulu murut roh itu semua itu DJ Aidah ralom santai petang. Jadi kami ke sore menginduku rimbairi dua timi apa parindo rimbairi Nordin Pelanduk dan kuliah mesin. Kita rakuk digital bengkuran amin kami am temelah.

Dengarlah Radio Malaysia, Pulau FM, hebat, show.

0: サンタイプタン、ミノFM。サンタイプタン。
1: Ya, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, ya, pertemuan kita untuk edisi petang Selasa hari ini untuk tarikh 12 Mei 2026, bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda bersama dengan saya suara ini, Aida Noraida Bahirin, akan terus menemani anda selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang sehinggalah pukul 7 malam nanti. Macam biasalah, okay? Untuk petang ini, banyak pengisian yang ingin saya kongsikan untuk anda. Yang pastinya petang ini juga kita akan bersama dengan tetamu yang akan terus bersama dengan kita di konti pada petang hari ini, yang akan bercakap berkenaan dengan program yang akan berlangsung dalam waktu terdekat ini, iaitu pada hujung minggu ini dan berlangsung selama 3 hari, tidak lain tidak bukan perayaan sambutan pesta kamatan lah yang diraikan oleh masyarakat di negeri Sabah khususnya. Dan juga untuk sama-sama kita mengetahui apa yang akan dikongsikan bersama dengan anda, tentunya saya akan bersama dengan tetamu petang hari ini, nantikan pada pukul 4 petang nantilah, okay? Di samping dengan info semasa juga yang akan saya kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, dan di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya pada petang ini. Jadi okeylah, jadi jom kita mulakan ya pertemuan kita untuk petang ini menerusi lagu pembuka tirai kita. Jadi semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Okay, baiklah kembali semula bersama menerusi Santai Petang. Masih bersama dengan saya Aidah menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Terima kasih yang sentiasa setia dan terus memilih stesen ini, stesen Keningau FM Hebat Shocknya sebagai sumber haluan telinga anda kan. Beribu menerusi lagu-lagu yang diputarkan di samping mendapatkan informasi menerusi info yang dikongsikan kan. Okay, saya ingin berkongsi mengenai tarikh hari ini. Sebenarnya ada apa pada tarikh hari ini, 12 Mei. Jangan lupa hari ini juga merupakan ya sambutan Hari Jururawat. Jadi kita ucapkan selamat menyambut Hari Jururawat buat seluruh para nurse ataupun jururawat. Okay, tidak kiralah dia bekerja dalam sektor kerajaan ke ataupun swasta ke kan. Jadi kita doakan agar anda terus sukses dalam bidang kerjaya yang diceburi. Dan sebenarnya kata-kata ataupun ucapan sebenarnya dengan sambutan Hari Jururawat ini juga dititipkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita menerusi ciapan di Facebooknya dan menerusi hantaran di Facebook sebenarnya dengan sambutan Hari Jururawat sedunia yang diraikan pada hari ini. Perdana Menteri berkata jasa warga jururawat sering tidak terungkap dengan kata-kata, namun pengorbanan mereka amat bernilai buat rakyat dan negara. Jadi kalau anda ingin menitipkan kata-kata semangat kan ataupun ucapanlah sebenarnya dengan sambutan Hari Jururawat yang diraikan untuk tarikh pada hari ini, silakan terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang tu di ruangan yang kami sediakan ya, sama ada menerusi Facebook Keningau FM ataupun terus ke nombor WhatsApp Keningau FM 0195896868. Baik, sebagai panduan bersama kaum muslim dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.34 minit petang. Kita nantikan bersama. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM Hebat Shocknya.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar Nidaul Islam? Tadi saya on the way nak pergi kerja, ada orang call. Dia tanya, "Ustaz, saya ni tak tahulah nak cakap macam mana, tapi saya kena mengadu pada Ustaz." Saya pun tanyalah, "Kenapa?" Dia kata, "Saya ni ada kesusahan. Saya ni ditimpa macam-macam ujian dan saya ni dah berdoa pada Allah, tapi macam tak mustajab lah doanya. Tak mustajab." Bila saya dengar soalan ini, saya terus teringat ada kisah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana doanya sangat-sangat mustajab. Siapa? Iaitu sahabat Nabi yang dikenali dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini nama yang masyhur kan? Banyak surau-surau kita, masjid-masjid kita nama Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni antara sahabat yang dekat dengan Nabi, sahabat besar jugalah. Tetapi kelebihan dia berbanding sahabat yang lain, dia memiliki doa yang mustajab. Banyak yang direkodkan dan riwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi tentang mustajabnya doa Sa'ad. Adalah pada waktu Khalifah Umar Khattab, Sa'ad ni telah diantar oleh Umar menjadi gubernur. Jadi masa dia bentadbir di negerinya, ada orang tak puas hati. Dia kata, "Sa'ad ni tak pandai mentadbir, tak pandai beribadah, itulah inilah." Banyak komplain lah tuan-tuan. Tetapi bila Umar panggil Sa'ad dan Sa'ad pun menyampaikanlah apa yang ditanyakan oleh Umar, maka Umar berpuas hati. Lalu kata Sa'ad, "Kalaulah ada orang memfitnah saya, saya doakan orang itu dipanjangkan usianya dan dimiskinkan hartanya, lalu perangainya tidak baik." Ini doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Allah Ta'ala mustajabkan, sebab Sa'ad ni sahabat Nabi yang difitnah. Jadi Allah mustajabkan doa Sa'ad, iaitu lelaki yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dipanjangkan usianya, dan riwayat kata apa, sampai bulu-bulu kening ni tercabut. Nak kata tua sungguh dah. Dan dia ni sangat-sangat miskin, miskin melarat, tetapi perangainya tidak baik. Dia duduk di jalanan-jalanan, lalu dia menggoda anak-anak gadis. Dia sangat tidak baik dan tak disukai oleh orang-orang ketika itu. Kerana apa? Berkat doa daripada Sa'ad, kerana perangainya memfitnah Sa'ad dahulu. Jadinya ada sahabat-sahabat Nabi tanya, "Wahai Sa'ad, kamu memiliki doa yang mustajab ni. Apa amalan kamu? Apa yang telah kamu lakukan?" Kata Sa'ad, "Saya beribadah sama macam kalian. Apa yang Nabi ajar solat, beginilah saya solat. Macam mana puasa kalian, begitulah saya puasa. Macam mana saya beribadah, macam itulah tuan-tuan sahabat-sahabat yang lain beribadah." Tapi kata Sa'ad, "Mungkinlah ada satu amalan yang paling saya jaga." Apa dia kata Sa'ad? Iaitu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Saya akan pastikan apa rezeki yang akan masuk ke dalam mulut saya, saya mesti tahu datang daripada mana sumbernya." Rupa-rupanya tuan-tuan, antara rahsia doa yang mustajab yang dikongsikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah rezeki yang halal dan rezeki yang berkat. Berkat ni apa? Berkat ni disebut sebagai ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Nak dapat rezeki yang berkat, kita kena makan yang halal dan juga tayyiban. Halal ni adalah rezeki yang halal, tayyiban ni adalah rezeki yang berkat dan yang berzat. Ramai yang tertinggal kan, makanan kita mesti halal syaratnya. Yang kedua, dia adalah makanan yang berkat dan juga mesti berzat. Kesannya, insya-Allah doanya mustajab. Kalau kita makan rezeki yang tidak baik, hati kita akan terhijab, kita akan rasa berat nak beribadah, kita rasa susah nak berzikir dan sebagainya. Jadi pastikan sumber rezeki kita rezeki yang halal. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan kuat, jaga rezeki kita, tidak curi tulang, tidak ada penipuan dalam pekerjaan. Mudah-mudahan rezeki yang kita makan adalah halal dan doa kita mustajab, amalan kita diterima oleh Allah. Nabi ajar kita ada satu doa ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa ini, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal lagi berkat, dan juga amalan yang diterima oleh Allah. Jadi sama-sama kita beramal, moga jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.
0: Yang berbahagia, Ustaz Aizuddin Kamaruzaman, #penyarancakim.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh,
2: Eskom atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
3: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
4: Santai bersama dengan kami di Kedengar FM. Bersama dengan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: hebat, syoknya.
1: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang. Masih kita bersama di pusingan yang pertama menerusi Santai Petang ya, untuk edisi Petang Selasa. Okey, yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda, fokus dengan pemanduan anda ya. Semoga selamat tiba di tempat yang dituju. Yang bertugas, bekerja pada ketika ini kan, pada sebelah petang ini, teruskan dengan tugasan masing-masing. Cuaca pun kan kejaplah panas, kejaplah mendung. Untuk anda barangkali yang mempunyai aktiviti petang hari ini, semoga dipermudahkanlah segala urusan. Selamat menikmati menu petang juga untuk anda yang sedang kopi-kopi. Baik, jangan lupa ya, terus hantarkan ucapan dedikasi menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Kening YFM 019-589-6868. Nantikan seketika waktu nanti, kita akan bersama dengan tetamu yang akan duduk bersama dengan kita petang hari ini di Konti, yang akan bercakap berkenaan dengan program sambutan Pesta Kamatan bagi peringkat daerah Keningau. Okay, nantikan di pusingan kedua nanti pukul 4 petang. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kening FM, hebat syoknya.

0: itu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
2: Siapa cuai?
1: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
2: Saya tak terima apa-apa.
1: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
2: Saya patut berhenti tadi.
1: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
2: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
3: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
4: Santai petang, 3 hingga 5 petang.

0: Mic on, ada cerita. Kita kongsi segmen buat bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, ada cerita. Kita kongsi menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Kening FM. Hebat joknya, kerana setiap orang ada cerita untuk dikongsi.
1: Anda sedang bersama menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi.
2: Okay, baiklah, tiba masanya untuk kita bersama menerusi Ada Cerita Kita Kongsi untuk pusingan yang kedua petang hari ini, seperti yang telah pun saya wawarkan kepada anda. Kita akan bersama dengan tetamu yang akan bersama dengan kita petang hari ini, bercakap berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini untuk upacara perasmiannya. Untuk itu, saya sapa terlebih dahulu tetamu saya. Selamat petang, apa khabar tuan?
3: Selamat petang DJ Aida. Sehat, terima kasih.
2: Syukur. Jadi bersama dengan saya tetamu petang hari ini, Tuan Peter Jono Moinjil, yang juga merupakan pegawai daerah Keningau. Jadi petang hari ini tuan, kita akan bercakap berkenaan dengan satu lagi program besar di daerah Keningau yang akan diadakan pada hujung minggu ini, iaitu pada 17 Mei ini kan.
3: Yeah.
2: Okay, jadi macam mana setakat ini boleh tuan kongsikanlah. Okay, kita tahu tarikh berlangsung pada 17 Mei ini, tapi barangkali ada juga yang belum ataupun ialah barangkali tahun ini di mana lokasi diadakan, kalau tuan boleh kongsikan.
3: Yeah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Keningau kerana menjemput saya untuk memberi perkongsian lah mengenai dengan penganjuran Pesta Keselamatan Keningau tahun ini 2026. Dan untuk makluman, tahun ini sambutan Pesta Keselamatan peringkat daerah Keningau akan dianjurkan di Dewan Masyarakat Kompleks Sukan Keningau. Kawasannya agak selesa dan mempunyai kemudahan yang tersedia. Jadi sambutan ini dijadualkan berlangsung selama 3 hari lah. Bermula pada 15 Mei hingga 17 Mei.
2: Kemuncak 17
3: dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam setiap
2: hari
3: lah.
2: Setiap hari. Kalau dari sini kita ada dengar-dengar sudah yang testing, maka dia tu persediaan dia bukan setakat pada 15 tu, tapi saya rasa lebih awal lagi dia punya persiapan tu kan tuan. Okay, jadi tapi sebelum itu tuan, kita kalau bercakap berkenaan dengan pengisian lah, sudah tentunya pihak penganjur sudah bersedia untuk orang bilang menyediakan beberapa aktiviti pada hari tersebut, sepanjang sambutan tersebut diadakan. Mungkin tuan boleh kongsikan apa acara ataupun aktiviti utama yang telah pun disusun sepanjang sambutan tersebut.
3: Ya, sepanjang sambutan kali ini, pelbagai acara dan aktiviti telah disusun bagi memeriahkan lagi suasana sepanjang sambutan Pesta Keselamatan Daerah Keningau. Antaranya ialah pertandingan Sugandoi Keamatan. Tapi pertandingan ini telah pun berlangsung lebih awal, pada 8 Mei yang lalu. Dan seterusnya pertandingan Randawi Tawantang Keamatan atau RTK yang akan berlangsung pada 15 Mei ini, hari Jumaat, jam 1 petang di Dewan Masyarakat Keningau. Dan pada hari yang sama, Sodop Unduk Ngadau akan diadakan dan akan berlangsung pada 6 petang pada 15 Mei juga. Dan selepas itu pada 17 Mei, bermula pada 9 pagi, akan diadakan majlis perasmian. Dan kali ini Pesta Keselamatan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan. Dan pada hari yang sama, final Unduk Ngadau Keselamatan akan diadakan pada jam 2 petang. bermula jam 2 petang. Ya.
2: Okey, itu beberapa pengisian yang telah pun disusun atur oleh pihak penganjur ya, sepanjang 3 hari berlangsung bermula pada 15 sehingga hari kemuncak dan perasmian nanti 17 Mei. Oh, banyak yang disusun ya.
3: Ada lagi ni DJ. Selain itu, acara dan aktiviti lain yang diadakan adalah seperti sukan tradisi. Kita akan adakan pertandingan tarik tali, pertandingan gusti lengan, dan acara mari mencuba melastik challenge bagi mereka yang suka melastik. Dan juga mari mencuba challenge rampanau.
2: Rampanau
3: challenge. Jadi juga kita ada pameran-pameran daripada agensi-agensi kerajaan, jualan awam seperti makanan, minuman dan juga kraft tangan dan pelbagai, serta pameran rumah etnik daerah Keningau lah, daripada Persatuan Dusun Gunduliwan Keningau, Pertubuhan Etnik Murut Ndabai Sabah, Persatuan Dusun Gana Sabah dan juga Persatuan Dusun Kujau Sabah. Jadi semua acara ini akan dijalankan sepanjang 3 hari dan 2 malam penganjuran sepanjang sambutan pesta Kehormatan Keningau ini.
2: Jadi baru dengar pun sudah nampak meriah. Meriah sambutan kali ini. Jadi pendengar kita, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama meriahkan sambutan kehormatan bagi peringkat daerah Keningau, sebab semua aktiviti itu pun rasanya boleh disertai.
3: Boleh
2: disertai kan. Jadi kalau cakap pasal sebenarnya kalau perayaan yang diadakan di satu-satu tempat apatah lagi perayaan Pesta Kehormatan ini, sebenarnya satu laluan juga ataupun satu peluang untuk para pengusaha kita, pengusaha tempatan kan, penjaja kecil. Jadi selain daripada aspek kebudayaan yang ditonjolkan menerusi perayaan ini, adakah sambutan ini turut memberi peluang kepada usahawan tempatan, penjaja kecil, pengusaha makanan tradisional ataupun kraft tangan? Maksudnya dorang ada benefit juga kan menerusi?
3: Seperti sambutan kehormatan pada masa-masa yang lalu, sambutan kali ini juga turut memberi peluang lah kepada para usahawan, khususnya peniaga kecil dan sederhana untuk menjalankan aktiviti perniagaan serta memasarkan produk mereka kepada pengunjung yang hadir. Dan sepanjang program berlangsung, pihak penganjur telah menyediakan beberapa ruang kanopi untuk disewa oleh usahawan yang berminat sebagai platform bagi mereka untuk mempromosikan dan menjual produk masing-masing lah. Walau bagaimanapun, berikutan keluasan ruang yang terhad di kawasan perkarangan penganjuran kali ini, jumlah kanopi yang dapat disediakan adalah agak terhad dan tidak dapat menampung permintaan yang lebih tinggi lagi lah.
2: Jadi maksudnya tidak ketinggalan lah, maksudnya para pengusaha kita kan, penjaja kecil semua pun diberikan peluang untuk sama-sama menjana pendapatan menerusi perayaan yang diadakan. Kita mau tahu juga tuan, terutamanya impak kepada impak yang diharapkan menerusi ekonomi setempat ya, khususnya untuk para peniaga kecil, penggiat seni dan komuniti kampung tuan.
3: Sudah tentu kategori ini juga secara tidak langsung mendapat benefit lah daripada sambutan kehormatan pada kali ini. Dan sambutan ini diharap dapat memberi impak positif lah dan yang signifikan kepada ekonomi setempat lah, melalui peningkatan aktiviti perdagangan, pelancongan dan penglibatan komuniti. Penganjuran program ini, kehormatan ini mampu membuka lebih banyak peluang pendapatan lah kepada peniaga kecil. Ini kita tidak dapat nafikan lagi lah. Dan seperti pengusaha makanan, kraft tangan, pakaian tradisional dan produk tempatan, melalui penyediaan gerai jualan serta dan ditambah lagi dengan peningkatan kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negeri, sudah pasti dia akan balance lah, ada penawaran dan ada permintaan di situ.
2: Okay. Setakat ini tuan, kita mau tahu jugalah kan, sebab orang bilang tidak mau kerja last minute apa semua, sebab kalau tengok masa pun semakin singkat kan, tidak sedar mau hari Jumaat ni sudah. Macam mana persiapan setakat ini tuan, persiapan secara keseluruhannya lah?
3: Dari segi persiapan secara keseluruhannya, semua jawatan kuasa dan urus setia telah membuat persediaan rapilah bagi memastikan pelaksanaan program berjalan seperti yang dirancang. Jadi semua pun bekerja keras siang dan malam, dan setiap bahagian program telah disusun mengikut peranan masing-masing. Ini termasuk aspek teknikal, ini yang penting lah, teknikal dan pengisian acara, penyambut tetamu, keselamatan, kebersihan, susunatur acara, serta kelancaran pergerakan pengunjung sepanjang program. Ini semua kita ambil kira lah. Dan pihak penganjur juga sentiasa membuat pemantauan akhir. Jadi beberapa perkara kecil masih diperhalusi dari masa ke semasa supaya pada hari pelaksanaan nanti semuanya dapat berjalan dengan lebih teratur, selesa, dan memberikan pengalaman yang baik dan indah lah kepada semua pengunjung. Jadi saya juga ingin mengingatkan tentang tempat meletak kenderaan ini. Maklumlah kawasan adalah terhad. Jadi kalau ada pengunjung yang meletakkan kendaraan di tempat-tempat yang sesuai lah kan, di tepi-tepi jalan itu, kalau boleh letakkan nombor kendaraan, nombor telefon masing-masing, supaya
2: mudah dihubungi.
3: Mudah dihubungi sekiranya kendaraan kita itu telah pun mengakibatkan menghalang kendaraan yang lain lah.
2: Ha, itu paling penting. Jadi walaupun kena bagi kerjasama jugalah kan, supaya mudah untuk dihubungi sekiranya berlaku itulah ada kenderaan yang menghalang. Okey, sebab kita tahu suasana masa tu mau masing-masing mau cari tempat letak kereta. Itu antara kepayahan juga kan, kesukaran bila diadakan satu keramaian, terutama perayaan di kawasan kompleks. Tapi macam mana pun kita mau tahu jugalah, ialah harapan tuan kan, dan juga selaku pihak penganjur ya, terhadap sambutan pesta keamatan bagi peringkat daerah Keningau kali ini tuan.
3: Ya, pihak penganjur berharaplah agar sambutan pesta keamatan peringkat daerah Keningau pada tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, meriah, dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Walaupun kita kekangan peruntukan, sebab kita sekarang ini diminta untuk berbelanja dengan berhemah. Tapi apa ini, walaupun berbelanja dengan berhemah, tapi kita akan pastikan penganjuran kita ini akan berjalan dengan meriah. Dan itulah diharap dapat mendapat sambutan lah yang menggalakkan daripada masyarakat pelbagai lapisan lah, khususnya penduduk di daerah Keningau. Selain menjadi platform untuk memelihara dan mengetengahkan warisan budaya serta adat tradisi masyarakat tempatan, sambutan ini juga diharap kan dapat mengeratkan lagi perpaduan. Ini yang penting lah, dapat mengeratkan perpaduan dan semangat kebersamaan dalam kalangan community tanpa mengira latar belakang. Dan kita tahu bahawa keunikan pesta keamatan ini adalah satu-satu yang orang bilang menjadi kebanggaan kita semua, sebab ianya bermula daripada kampung dan daripada mukim kepada daerah, dan kita di peringkat negeri, seterusnya peringkat kebangsaan, dan boleh dikatakan sekarang ini sampai antarabangsa. Dan apa yang dipamerkan adalah segala-galanya adalah tradisi dan budaya kita daripada Sabah. Jadi satu kebanggaan kepada kita semua.
2: Betul tu tuan. Satu orang bilang acara yang menonjolkan kita punya kebudayaan. Jadi itu identiti kita di negeri Sabah menerusi perayaan sambutan Pesta Keamatan. Jadi untuk yang terakhir sekali, Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan lah ya, seruan ataupun jemputan lah khususnya kepada orang ramai daerah Keningau, luar kawasan daerah Keningau untuk sama-sama memeriahkan sambutan ini.
3: Harapan kami sebagai pihak menganjur, kami ingin menjemputlah seluruh masyarakat di daerah Keningau serta para pengunjung dari daerah lain lah untuk bersama-sama hadir memeriahkan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Keningau pada tahun ini yang akan berlangsung di Dewan Masyarakat Kompleks Sukan Keningau bermula pada 15 hingga 17 Mei ini. Sambutan ini seperti yang saya katakan tadi, bukan saja merupakan platform untuk meraihkan warisan budaya dan tradisi masyarakat Sabah, malah menjadi ruang untuk kita mengukuhkan perpaduan, semangat muhibah dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Jadi ini adalah sambutan sekali dalam setahun. Jadi jangan lepaskanlah.
2: Betul.
3: Ya, dan juga saya berharap orang ramai dapat mengambil peluang ini untuk membawa keluarga dan juga rakan-rakan hadir menyaksikan pelbagai pengisian program yang menarik yang telah disediakan sepanjang sambutan berlangsung. Kehadiran dan sokongan masyarakat amat bermakna dalam memastikan sambutan ini berlangsung dengan meriah dan berjaya, sekaligus memertabatkan lagi keunikan budaya serta identiti daerah Keningau.
2: Ya, ya, baik. Terima kasih kami ucapkan ya kepada Tuan Tuan Pegawai Daerah Keningau atas kesudian beliau ataupun ialah Tuan Sudi bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini bermula pada tarikh 15 hingga 17 Mei ini, iaitu sambutan Pesta Keamatan bagi peringkat daerah Keningau. Jadi untuk pendengar sama-samalah kita masyarakat daerah Keningau yang sedang mengikuti temu ramai ini bersama dengan Tuan DO ataupun Tuan Pegawai Daerah, sama-samalah kita bersama-sama untuk memeriahkan sambutan keamatan sambil sambil terus memelihara budaya, adat dan semangat perpaduan masyarakat kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Tuan.
3: Terima kasih Dia Aida dan terima kasih kepada Keningau FM kerana menjemput saya untuk berkongsi di slot pada petang ini.
2: Ya, terima kasih kembali. Jadi kita doakan agar program yang diadakan ini berlangsung dengan jayanya seperti yang telah pun dirancang sejak dari awal. Dan sekali lagi terima kasih Tuan. Untuk pendengar, teruskan bersama dengan kami di Keningau FM, hebat show-nya.
0: Mic on. Ada cerita kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. My Own, ada cerita kita kongsi hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
4: Standby, I'll be right there.
1: He knows your music. Santai Petang, santai, santai, Santai Petang di Keningau FM 3 hingga 5.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Santai petang, santai, santai, santai petang di Kenal FM.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah terima peruntukan RM12.02 bilion di bawah RMK 13. 142 bakal haji Sabah berlepas ke Tanah Suci. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah terima peruntukan pembangunan di bawah RMK 13 terbesar dalam sejarah negeri. Siling pembangunan berjumlah lebih RM12 bilion itu melibatkan lebih 1,000 program dan projek pembangunan di seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hadiji Haji Nor berkata, peruntukan terbesar dalam sejarah Sabah itu perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan berkesan dan memberi impak terus kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian International Construction Week Borneo dan Build Expo yang dibaca Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Haji Ji, tumpuan kini untuk mempercepat penyampaian projek, memperkukuh koordinasi serta memastikan pembangunan yang dilaksana bersifat mampan dan berdaya tahan. Antara fokus utama, pembangunan infrastruktur, jaringan pengangkutan, sistem logistik serta perluasan akses perumahan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat. Industri pembinaan akan menjadi pemacu utama transformasi pembangunan Sabah, termasuk menerusi projek Lebuh Raya Pen Borneo dan pembangunan bandar utama seperti Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. 142 bakal jemaah haji Sabah berlepas dari Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur pada Isnin untuk menjalani proses makarut sebelum berlepas ke Tanah Suci. Majlis mengucapkan selamat berangkat kepada jemaah haji negeri Sabah bagi musim haji 1447 Hijrah berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hadiji Haji Nor. Acara dimulakan dengan alunan zikir Asmaul Husna serta bacaan doa yang dipimpin Mufti Negeri Sabah Sohibus Samaha Datuk Ustaz Bongsu Aziz Jaafar. Sebelum diteruskan dengan ucapan Wakil Lembaga Tabung Haji serta perutusan khas Yang di-Pertua Negeri kepada para jemaah. Bagi musim haji tahun ini, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mencatat keseluruhan jemaah 1,195 orang. Sementara itu, dalam perutusan khas Tun Musa, beliau mengingatkan jemaah supaya sentiasa menjaga kesihatan, mematuhi peraturan dan memelihara nama baik negara sepanjang berada di Tanah Suci. Selain memanfaatkan peluang menjadi tetamu Allah dengan memperbanyakkan ibadah dan doa demi kesejahteraan Sabah serta negara. Dalam pada itu, Tun Musa juga menyeru umat Islam di negeri ini menjadikan budaya menabung di tabung haji sebagai amalan berterusan dalam merancang perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Amalan menabung secara konsisten bukan sahaja mencerminkan pengurusan kewangan bijaksana, malah membuktikan kesungguhan untuk memenuhi rukun Islam kelima itu. Dalam majlis berkenaan, Tun Musa bersama Ketua Menteri turut meluangkan masa bersalaman dan menyampaikan sumbangan peribadi serta sumbangan kerajaan negeri kepada jemaah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sektor perindustrian Sabah terus diperkasa menerusi pembangunan Taman Perindustrian Kim Tek Cheong Consolidated Berhad KTC bernilai RM150 juta di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Projek di kawasan seluas lebih 6 hektar itu dijangka siap dalam tempoh 18 bulan, bakal menjadi hub bersepadu bagi sektor pembuatan, teknologi, perdagangan dan pengedaran. Sekaligus membuka sekurang-kurangnya 500 peluang pekerjaan baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, pelaburan itu merupakan petunjuk positif terhadap pertumbuhan sektor perindustrian di negeri ini. Pembangunan berkenaan turut melibatkan kerjasama strategik dengan syarikat dari luar negara, termasuk China. Beliau menegaskan kementerian akan terus memberi sokongan khidmat nasihat dan fasilitasi bagi memudah cara pelabur domestik dan asing yang berminat melabur di Sabah. Datuk Iwan, yang juga timbalan ketua menteri, ditemui selepas menyempurnakan majlis pecah tanah projek berkenaan. Sementara itu, pengarah eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau berkata, projek berkenaan dijangka meningkatkan kapasiti operasi syarikat sehingga 4 kali ganda. Pembangunan Taman Perindustrian KTC bukan sekadar perluasan infrastruktur, sebaliknya bakal mengintegrasikan teknologi global dan pasaran ASEAN termasuk Filipina, Kemboja dan Vietnam. Menurut beliau, KTC juga sedang memperkukuh ekosistem vendor dan memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi membina rangkaian perniagaan yang lebih kompetitif di peringkat serantau. KTC turut menyasarkan peningkatan hasil tahunan kepada RM2 bilion dalam tempoh 3 tahun akan datang. Sasaran itu disokong dengan penambahan 400 kenderaan logistik serta peningkatan jumlah tenaga kerja syarikat kepada hampir 2,300 orang. Sempena sambutan Hari Jururawat Sedunia hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat dengan menyifatkan kerjaya itu sebagai bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata, jasa dan pengorbanan warga jururawat amat bernilai buat rakyat dan negara. Jururawat merupakan insan yang paling dekat serta memahami keadaan pesakit. Selain pengalaman dan ketelitian mereka, menjadi tonggak penting membantu doktor memberikan rawatan terbaik. Hari Jururawat Sedunia disambut pada 12 Mei setiap tahun bagi menghargai sumbangan golongan berkenaan kepada masyarakat di seluruh dunia. Sambutan Hari Jururawat Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu, meriah dengan penglibatan warga kerja perkhidmatan kesihatan. Sambutan bagi menghargai pengorbanan dan jasa jururawat yang komited menjaga pesakit sepanjang masa. Menurut Ketua Penyelia Jururawat HQE2, Hikmah Savitri Sunarto, tema tahun ini iaitu Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses, Save Life, menekankan kepentingan memperkasa budaya penyayang dan kerja berpasukan demi keselamatan pesakit. Beliau berharap setiap jururawat terus menanam sikap empati, memandangkan mereka merupakan individu yang paling dekat dengan pesakit sepanjang tempoh rawatan. Generasi baharu jururawat juga digesa untuk terus memperkukuh ilmu dan kemahiran melalui latihan berterusan bagi mencapai tahap profesionalisme terbaik. Pengurusan bencana yang mampan bukan hanya bergantung kepada teknologi moden, malah memerlukan kerjasama berterusan antara kerajaan, akademia, industri dan komuniti. Pengarah Pusat Penyelidikan Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dr. Caroline Malaysia Payus berkata, risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim memerlukan pendekatan lebih terselaras dan inklusif. Ketahanan bencana yang berkesan hanya dapat dibina melalui perkongsian ilmu, kepercayaan dan tindakan bersama secara berterusan. Beliau menyatakan demikian dalam ceramah sempena eksposisi dan forum Asia Berdaya Tahan 2026 di Ibu Negara. Dalam pada itu, Dr. Caroline turut menegaskan golongan belia perlu diperkasa sebagai ejen perubahan aktif dalam usaha kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima peruntukan RM12.02 bilion di bawah RMK13. 142 bakal haji Sabah berlepas ke Tanah Suci. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

bendera. Di bumi ku pijak tanah bertuah, hang tuahnya mekar juang ku perjuangkan, daulat Nusa Raja ku sanjung.

0: Kalau dulu memang sangat susah kami mau jalan, lumpur, licin, karena banjir, jalan-jalan kami di sini. Tapi pada masa sekarang, kami sangat-sangat berterima kasih ini kerajaan karena membantu penduduk rakyat P182 Pancangan.
1: Saya Herman bin Cyril Guspin, mewakili guru-guru di 4 buah sekolah Jalan Rancangan Belia Tiulun Simbuan, mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menaik taraf jalan raya dari gravel kepada aspal. Naik taraf jalan ini membolehkan kami guru-guru mendapat keselesaan, terutamanya apabila datang ke sekolah, dan terutama bagi guru-guru yang sentiasa ulang-alik dari Pekan Keningau ke 4 buah sekolah yang terlibat, yaitu SK Binuau, SK Rancangan Belia Tiulun, SK Kawakaan dan SK Simbuan sendiri.
2: Projek pembinaan jalan kampung Rancangan Belia Tiulun ke Kampung Simbuan. Jalan ini akan dibina sepanjang 22.85 km. Jalan ini secara rasmi pembinaan dia sudah mula pada bulan September tahun 2024 dan dijangka akan siap pada penghujung tahun 2027.
3: Santai Petang, 3 hingga 5 petang.

Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, hebat show-nya.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hina Yeo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Mat Mak Wujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di Ibu Negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya tamu haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada tamu haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun scam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyufu Rahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan membuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tahir berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Honduras yang terjejas akibat jangkitan hantar virus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baharu yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika di Kedengar FM ya. Kita memasuki ruangan ataupun segmen Harmonika di pusingan ketiga untuk petang Selasa ini. Masih bertemankan saya, suara ini Aidah, menemani anda sehingga pukul 7 malam. Nampaknya keadaan cuaca petang ini hujan turun dengan lebatnya. Dan nanti untuk anda yang sedang memandu kan, pantau hal laju kenderaan masing-masing, almaklumlah dengan permukaan atas jalan yang agak licin. Pastikan jarak kenderaan anda tu jangan terlalu rapat. Okey, bercakap pasal keadaan cuaca ni, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan ya amaran ribut petir serta hujan lebat yang telah pun dikeluarkan pada pukul 4.20 minit petang, 1 jam lepas tadi ya. Okey. Di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku ataupun dijangka melanda hampir semua negeri di seluruh negara hinggalah pukul 5 petang ini ya. Di mana menurut kajian ramalan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dalam amaran yang dikeluarkan, cuaca ini melibatkan beberapa buah negeri termasuklah di Sabah yang diramalkan melanda beberapa kawasan di bahagian pedalaman terutamanya, iaitu kawasan yang terlibat Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, serta turut dijangka berlaku di bahagian pantai barat meliputi kawasan Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu dan Tuaran. Juga turut berlaku di bahagian Sandakan, iaitu di bahagian Kinabatangan dan juga Sandakan. Amaran ribut petir serta hujan lebat juga turut dikeluarkan di wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan cuaca ini akan berlarutan ataupun dijangka berlaku sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi berhati-hati sepanjang masa. Pastinya dengan keadaan cuaca semasa ini akan saya kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa untuk sebagai panduan bersamalah ya, untuk merancang aktiviti ataupun pergerakan masing-masing. Jadi terus berwaspada dengan keadaan cuaca, terutamanya bagi anda yang tinggal di kawasan rendah kan, tengok-tengok juga keadaan persekitaran kan, kalau mudah dinaiki air sebabkan dengan keadaan cuaca hujan yang berterusan ya, mudah sebenarnya kawasan rendah ni untuk dinaiki air. Jadi terus waspada sepanjang masa. Apa pun kita doakan agar kita semua ni dilindungilah ya, daripada sebarang musibah. Jadi teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, untuk laporan trafik petang hari ini, apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas menerusi laporan trafik untuk petang ini yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih dan selamat petang DJ bertugas. Laporan trafik hari ini 12 Mei 2026 bersamaan hari Selasa adalah di bulatan Putusan trafik perlahan dari arah Pekan Keningau dan dari arah Lewan. Jumlah kenderaan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Manakala aliran trafik bergerak lancar daripada arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sodomon dan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sodomon, aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Bulatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Bulatan Masjid dan kenderaan perlahan daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Keadaan trafik di Bandar Baru Keningau, trafik perlahan khususnya di Bulatan Bataras dan juga perlahan di Bulatan Hospital menghala ke Jalan Napin-Napin. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan memegang kenderaan. Tumpukan perhatian semasa memandu, sentiasa beri syarat ketika memasuki bulatan, susur keluar masuk simpang dan semasa menukar haluan kenderaan. Terima kasih dan selamat bersama JSPT. Keningau FM Onsoi.
1: Baik, terima kasih Tuan. Itu dia tadi laporan trafik yang dikongsikan oleh Corporal Juvali, Corporal Pengakuasa Trafik IPD Keningau. Jadi terus ikuti laporan trafik di Keningau FM setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulat dan utama dan jalan-jalan tumpuan daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: menipu, menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM Hebat Shopnya.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.

0: Ya, baiklah. Lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda kan. Pura-pura agak tahu. Hujan pun makin lebat pula sekarang ni. Tapi apapun kita harapkan berhati-hatilah untuk anda yang sedang memandu kan dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ini kan. Pantau halaju kenderaan masing-masing. Okey, yang paling penting tu kalau jarak penglihatan pemanduan tu terhad kan, jangan lupa pasang lampu kenderaan, hazard light masing-masing. Okey, baik, saya ingin kongsikan berkenaan dengan lagi program yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Ini pula berkenaan dengan sambutan kamatan juga bagi peringkat daerah Tambunan yang akan berlangsung pada 16 Mei ini bersama dengan hari Sabtu pukul 7.30 pagi ya, bertempat di Dewan Pisum Puruan Tambunan. Dalam pada itu, pelbagai acara menarik menanti orang ramai. Jadi sepanjang minggu kamatan ini ada juga diadakan, kamatan ini diadakan bertempat di Pisum Puruan Tambunan, dan antaranya pertandingan akhir Sugandoi kamatan bagi peringkat daerah Tambunan yang telah pun berlangsung pada 11 Mei. Seterusnya pertandingan Randawi Tabantang Kamatan hari ini. Acara ini berlangsung pada pukul 5 petang, sedang berlangsung ketika ini. Dan juga pada hari esok pula adalah Sodop Huminodun daerah Tambunan pada 13 Mei. Esok bermula pukul 5 petang juga. Dan seterusnya pertandingan Sugandoi, Sudawil dan Manangon Anjuran BKD yang akan diadakan pada 14 Mei 2026. Masa bermula pukul 8 pagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya dan warisan kita ini. Datanglah beramai-ramai, bawa bersama keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan sambutan Pesta Kamatan bagi peringkat daerah Tambunan tahun 2026. Selepas hari Sabtu tu, besok datang balik pergi Keningau, sambut lagi sambutan Pesta Kamatan bagi peringkat daerah Keningau kan. Meriah hujung minggu ni, penuh dengan aktiviti hujung minggu. Jadi mana-mana yang mempunyai masa kelapangan tu bolehlah datang untuk sama-sama meriahkan program yang diadakan ya. Okey, itu antara info semasa yang dapat saya kasih kongsi sama kamu orang petang ini, sambil-sambil layan dengan cuaca hujan sejuk-sejuk, sambil kopi-kopi pula kan. Jom kita berhibur lagi bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebatnya.
1: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Kamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Kamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Kamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Ya, alhamdulillah di pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi Harmonikah untuk edisi petang Selasa ini. Masih bersama dengan saya Aida menemani anda petang ini sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, untuk anda barangkali yang masih berada di tempat kerja, masih bekerja, ada yang masih bekerja ketika ini, selamat meneruskan tugasan dan kerja masing-masing, terus bersemangat kan. Dan baik, saya ingin berkongsi berkenaan dengan yang perkembangan terkini berkenaan dengan jemaah haji Malaysia kita, di mana seramai 22,711 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat jam 10 pagi tadi, menandakan fasa ketibaan kini memasuki peringkat kemuncak menjelang hari wukuf yang dijangka jatuh pada 26 Mei ini, di mana lembaga tabung haji dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa operasi haji bagi minggu keempat berjalan dengan sangat lancar hasil kerjasama pelbagai pihak. Dan secara keseluruhannya, iaitu sebanyak 74 penerbangan dari KLIA telah selamat mendarat di lapangan terbang Madinah serta Jeddah, manakala satu lagi penerbangan iaitu KT-076 dijadualkan tiba di lapangan terbang Raja Abdul Aziz pada malam ini. Dan kesemua jemaah haji Malaysia kini dilaporkan telah berada sepenuhnya di Mekah bagi memulakan persiapan fasa seterusnya. Jadi kita doakan ya para jemaah haji Malaysia kita, kesemuanya yang sedang mengerjakan haji ketika ini di Mekah, dapat menyempurnakan ibadah haji ini dengan sempurna dan dilindungilah faktor kesihatan mereka kan, dan mendapat haji yang mabrur insyaAllah. Kita doakan bersama. Dan pastinya insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan info semasa lagi untuk anda. Kita teruskan berhibur menerusi hiburan petang ini semuanya untuk anda. Keringan FM, hebat show-nya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar Nidaul Islam? Tadi saya on the way nak pergi kerja, ada orang call. Dia tanya, "Ustaz, saya ni tak tahulah nak cakap macam mana, tapi saya kena mengadu pada Ustaz." Saya pun tanyalah, "Kenapa?" Dia kata, "Saya ni ada kesusahan. Saya ni ditimpa macam-macam ujian dan saya ni dah berdoa pada Allah, tapi macam tak mustajab lah doanya. Tak mustajab." Bila saya dengar soalan ini, saya terus teringat ada kisah daripada sahabat Nabi SAW yang mana doanya sangat-sangat mustajab. Siapa? Iaitu sahabat Nabi yang dikenali dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini nama yang masyhur kan? Banyak surau-surau kita, masjid-masjid kita nama Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni antara sahabat yang dekat dengan Nabi, sahabat besar jugalah. Tetapi kelebihan dia berbanding sahabat yang lain, dia memiliki doa yang mustajab. Banyak yang direkodkan dan riwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi tentang mustajabnya doa Sa'ad. Adalah pada waktu Khalifah Umar Khattab, Sa'ad ni telah diantar oleh Umar menjadi gubernur. Jadi masa dia bentadbir di negerinya, ada orang tak puas hati. Dia kata, "Sa'ad ni tak pandai mentadbir, tak pandai beribadah, itulah inilah." Banyak komplain lah tuan-tuan. Tetapi bila Umar panggil Sa'ad dan Sa'ad pun menyampaikanlah apa yang ditanyakan oleh Umar, maka Umar berpuas hati. Lalu kata Sa'ad, "Kalaulah ada orang memfitnah saya, saya doakan orang itu dipanjangkan usianya dan dimiskinkan hartanya, lalu perangainya tidak baik." Ini doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Allah Ta'ala mustajabkan sebab Sa'ad ni sahabat Nabi yang difitnah. Jadi Allah mustajabkan doa Sa'ad, iaitu lelaki yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dipanjangkan usianya, dan riwayat kata apa? Sampai bulu-bulu kening ni tercabut. Nak kata tua sungguh dah. Dan dia ni sangat-sangat miskin, miskin melarat. Tetapi perangainya tidak baik. Dia duduk di jalanan-jalanan, lalu dia menggoda anak-anak gadis. Dia sangat tidak baik dan tak disukai oleh orang-orang ketika itu. Kerana apa? Berkat doa daripada Sa'ad, kerana perangainya memfitnah Sa'ad dahulu. Jadinya, ada sahabat-sahabat Nabi tanya, "Wahai Sa'ad, kamu memiliki doa yang mustajab ni. Apa amalan kamu? Apa yang telah kamu lakukan?" Kata Sa'ad, "Saya beribadah sama macam kalian. Apa yang nak, apa rezeki yang akan masuk ke dalam mulut saya, saya mesti tahu datang daripada mana sumbernya." Rupa-rupanya tuan-tuan, antara rahsia doa yang mustajab yang dikongsikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah rezeki yang halal dan rezeki yang berkat. Berkat ni apa? Berkat ni disebut sebagai ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Nak dapat rezeki yang berkat, kita kena makan yang halal dan juga tayyiban. Halal ni adalah rezeki yang halal, tayyiban ni adalah rezeki yang berkat dan yang berzat. Ramai yang tertinggal kan, makanan kita mesti halal syaratnya. Yang kedua, dia adalah makanan yang berkat dan juga mesti berzat. Kesannya, insyaAllah doanya mustajab. Kalau kita makan rezeki yang tidak baik, hati kita akan terhijab, kita akan rasa berat nak beribadah, kita rasa susah nak berzikir dan sebagainya. Jadi pastikan sumber rezeki kita rezeki yang halal. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan kuat, jaga rezeki kita, tidak curi tulang, tidak ada penipuan dalam pekerjaan. Mudah-mudahan rezeki yang kita makan adalah halal dan doa kita mustajab, amalan kita diterima oleh Allah. Nabi ajar kita ada satu doa ni. Kata Nabi SAW, bacalah doa ini: "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal lagi berkat, dan juga amalan yang diterima oleh Allah. Jadi sama-sama kita beramal, moga jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.
0: Yang berbahagia, Ustaz Aizuddin Kamaruzaman, #penyarancakim.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh,
2: Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Okey, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama ya, menerusi harmonika untuk edisi petang Selasa ini. Okay, terima kasih untuk anda yang sentiasa kekal setialah mendengarkan siaran ini, siaran Keringar FM Hebat Show-nya. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita, saya bacakan terlebih dahululah antara kiriman ucapan yang dihantarkan ya, di ruangan yang disediakan. Kita ada kiriman ucapan Elvia Samai Paran, katanya, hello, selamat petang hari Selasa DJ, selamat bertugas bersama juga dengan juruteknik Keringar FM Hebat Show-nya. Maaf lambat hantar ucapan, sedikit sibuk. Apapun, dengan pertanyaan sudah kopi-kopi panaskah? terima kasih dengan kiriman ucapan dan pertanyaannya. Okay, dan maaf lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk tadi katanya. Ambil masa beri ucapan selamat hari jururawat sedunia kepada semua jururawat di mana saja berada, kata si Elvia. Dengan ucapan lagi, hello-hello semua rakan-rakan Keringar FM dengan pertanyaan apa khabar semua. Harapan semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih ucapan semua rakan-rakan setia Keringar FM setiap hari menerusi siaran bahasa Melayu Dusun Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini mendung tadi gerimis katanya. Terima kasih DJ Info terbaik dan juga lagu-lagu yang syok. Terima kasih dan selamat meneruskan tugas kekal senyum ceria. Terima kasih dengan kiriman ucapannya. Dan satu lagi kiriman ucapan yang sempat saya bacakan ini. Okey, ini kiriman ucapan dari Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum. Selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ingin mengucapkan selamat petang dan selamat menyambut hari jururawat. Semoga terus tabah melayani kerana pesakit, katanya. Macam biasa pantun petang ini. Angin bertiup debu bertebaran. Duri menusuk luka di tangan. Terima kasih atas kesabaran. Temani aku hadapi rintangan. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Aman Khan, ya. Dengan kiriman ucapan serta ucapan sempena dengan sambutan Hari Jururawat yang diraikan setiap tahun pada 12 Mei. Okey, terima kasih sekali lagi dan itu antaranya yang sempat saya bacakan di ruangan yang disediakan untuk petang ini. Dan insyaAllah pastinya bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabi

Iyyaka allazi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Temankan Ella malam ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Kata-kata ini sering dikaitkan dengan masalah hati dan hasad dengki. Dan kalau boleh kita jauhilah sikap sebegini, kan? Sebab apa, rezeki setiap daripada kita ni memang berbeza-beza. Kadang ada rezeki duitnya lebih, berlimpah-limpah duitnya, kan? Dapat kenaikan pangkat, dapat zuriat. Itulah rezeki yang berbeza-beza. Rezeki ataupun kejayaan orang lain tak akan mengurangkan bahagian ataupun peluang kita. Tapi adanya perasaan cemburu yang berlebihan akan membawa kita kepada tekanan stres. Stres saja kerjanya, hari-hari stres. Sebab apa? Sebab memikirkan rasa tidak puas hati yang berpanjangan. Dan apa yang perlu kita buat ialah sentiasa bersyukur, fokus kepada nikmat yang kita miliki sekarang, kan? Jadi kita mula berkawan baik dengan dia. Jadi mudah-mudahan apa yang kita amalkan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Sabah FM, bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun sebab apa, percuma saja. Baik, untuk anda, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini, dan kalau boleh Ella nak kongsikan amaran ribut petir di negeri Sabah ni, iaitu di sebelah pedalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, manakala pantai barat pula Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau dan juga Santakan, iaitu di Kinabatangan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini 12 Mei 2026, iaitu berkenaan dengan amaran ribut petir. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah muat turun aplikasi My Cuaca ataupun ke laman web Meteorologi Malaysia, bolehlah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.30 minit malam, berita ringkas Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Terus layan Sabah FM, bagus bang.

0: Kota Belud 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman

0: Guzman. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah terima peruntukan pembangunan di bawah RMK 13 terbesar dalam sejarah negeri. Siling pembangunan berjumlah lebih 12 bilion ringgit itu melibatkan lebih 1,000 program dan projek pembangunan di seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, peruntukan itu perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan berkesan dan memberi impak terus kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian International Construction Week Borneo and Build Expo yang dibaca Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Haji G, tempuan kini untuk mempercepat penyampaian projek, memperkukuh koordinasi serta memastikan pembangunan yang dilaksana bersifat mampan dan berdaya tahan. Antara fokus utama, pembangunan infrastruktur, jaringan pengangkutan, sistem logistik serta perluasan akses perumahan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat. Sektor perindustrian Sabah terus diperkasa. Menerusi pembangunan Taman Perindustrian Kim Tech Cheong Consolidated Berhad KTC bernilai 150 juta ringgit di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Projek di kawasan seluas lebih 6 hektar itu dijangka siap dalam tempoh 18 bulan. Bakal menjadi hub bersepadu bagi sektor pembuatan, teknologi, perdagangan dan pengedaran. Sekaligus membuka sekurang-kurangnya 500 peluang pekerjaan baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, pelaburan itu merupakan petunjuk positif terhadap pertumbuhan sektor perindustrian di negeri ini. Beliau menegaskan kementerian akan terus memberi sokongan hikmat nasihat dan fasilitasi bagi memudah cara pelabur domestik dan asing yang berminat melabur di Sabah. Datuk Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek berkenaan. Sementara itu, pengarah eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau berkata, projek berkenaan dijangka meningkatkan kapasiti operasi syarikat sehingga 4 kali ganda. Pembangunan Taman Perindustrian KTC bukan sekadar perluasan infrastruktur. Sebaliknya, bakal mengintegrasikan teknologi global dan pasaran ASEAN termasuk Filipina, Kemboja dan Vietnam. University Malaysia Sabah UMS memeterai memorandum perjanjian bersama Fujifilm Malaysia Sdn Bhd dalam bidang kesihatan. Kerjasama strategik itu bagi menubuhkan pusat latihan endoskopi lanjutan Hospital University Malaysia Sabah HUMS. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, inisiatif ibalu. Ucapan dibaca pengarah HUMS Profesor Madya Dr. Maliha Muhammad Noh yang turut menandatangani memorandum berkenaan antara pengarah urusan Fujifilm Malaysia Sdn Bhd Kensuke Argen. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu berlangsung di dataran Pekan Sub selama 3 hari bermula 22 Mei ini. Antara aktiviti termasuklah penanaman pokok, pertandingan sugandoi, gubahan bunga dan pertandingan mewarna. Turut diadakan pameran pelbagai agensi, kraf tangan tempatan, jualan rahmah serta persembahan nyanyian artis tempatan. Majlis perasmian dijadual disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan tersebut sekaligus menyokong usaha pemuliharaan hutan dan menghargai khazanah alam. Sekian berita tadi disunting Jenyo Rahmahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Tidak
0: membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
5: Sabah FM.
6: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: Bagus Bah
0: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih yang pada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella. Dan sekarang ni pukul 7.54 minit malam. Tak, orang kata pejam pelik celah, pejam celik pula. Pejam celik, pejam celik. Nampaknya waktu pun berlalu pantas kan. Begitu juga dengan usia kita. Makin hari makin juga meningkat kan. Orang kata bukan makin muda. Kan, makin dah tu tak boleh dicakap, orang kata ayat tu susah mau disebut kan. Jadi pada anda yang mungkin menyambut hari jadinya hari ini, selamat hari jadi. Bertambahlah usia kita, dan kepada yang belum lagi tu, tunggu-tunggulah hari tu. Hari tu akan tiba juga kan. Orang kata tak juga aku mau tua ni, tak juga kan. Tapi masa tu tetap akan berjalan, dan sampai waktunya usia kita pun meningkat kan. Jadi terima kasih kepada Rahimah Imah Imah dari Kampung Silam Lahad Datu, yang mana malam ni nak tunjukkan salam sayang katanya untuk Abang Wan di Beaufort. Di Beaufort, di Shah Alam Selangor katanya. Betul ke tu? Wan Beaufort, di Shah Alam katanya. Wan Beaufort, okey. Dan ramai lagi antaranya yang Rahimah ucapkan salam. Tapi semput nafas kita bercakap. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui siapa di antara mereka, para pendengar yang memberikan ucapan, anda bolehlah terus saja ikuti kami di media rasmi Sabah FM Bagus Bah di Facebook, di TikTok. Di situ anda bolehlah komen-komen, dan juga anda boleh juga WhatsApp kepada kami jika anda ingin berkongsi berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, siapa yang tengah kecewa waktu ini, kita layan lagu ini. Sabah FM Bagus Bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Simfoni tetap di hati dan sekarang ni pukul 8.07 minit malam. Dan kadang-kadang dalam hidup ini kita terlalu mengharapkan penghargaan. Kadang-kadang ikhlas kan. Kita bila kita sebut ikhlas ni, kita selalu mengharapkan penghargaan daripada orang lain. Sampai kita lupa bahawa ikhlas itu sebenarnya lahir pada hati yang tenang. Kan, bila kita buat sesuatu dengan hati yang ikhlas, walaupun tidak dipuji, tapi hati kita rasa puas. Kalau tak percaya, cuba esok. Okay. Ikhlas bukan bermaksud kita lemah ataupun kita mengalah, tapi kita memilih untuk buat baik tanpa mengharapkan balasan. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab akhirnya setiap kebaikan itu akan kembali juga. Mungkin bukan daripada sesama manusia, tapi daripada Tuhan dengan cara yang lebih indah. Dan percayalah, insyaAllah apa saja yang kita lakukan, terutama sekali kepada para pendengar Sabah FM yang setia, apa yang kita lakukan pada hari ini moga sentiasa diberkati dan moga kehidupan kedepannya akan bertambah baik, insyaAllah. Dan kita terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
4: Tetap

Ya, bukan lagi kita. Bukan lagi Ed. Ella masih di sini, masih bertemankan anda. Okey, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan Ella dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Daripada pukul 6 petang lagi kan kita bersama. Macam biasa, hari ini hari Selasa. Sampai hari jangan lupa. Hari kemarin hari Senin, hari ini Selasa, besok Rabu. Jangan sampai hari pun kita lupa. Dan macam biasa, hari ini hari Selasa pukul 8.30 minit malam, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan malam ni tak terhenti, kita teruskan lagi Sabah FM, diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Waria bersama dengan DJ Ozil. Okey, baik. Macam mana dengan kata-kata hari ini yang kita dengar tadi pada awal tadi bicara? Dan untuk kata-kata hari ini, jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Ya, pastinya anda terus berusaha, terus kuat dan bersemangat untuk dapatkan apa yang anda inginkan, apa yang anda cita-citakan. Dan untuk itu, Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Assalamualaikum. Hai, sekarang ni kamu sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music X-Band. So, episod kali ni bersama dengan kami iaitu kumpulan Aras Bayu. So, saya Kira, penyanyi Aras Bayu.
1: Saya Kimi, percussionist.
2: Saya Matt, pemain gitar.
3: Saya Bogjo, pemain flute.
0: So, lagu yang kamu dengarkan tadi tu adalah lagu Kurindam Jiwa, salah satu lagu klasik lah. So, lepas ni kami akan mendengarkan sebuah lagu yang sedih. Tapi kamu jangan sedih-sedih lah, sebab ada Aras Bayu menghiburkan kamu semua. So, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya, Jiwa Yang Bersedih.
4: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okay, itu dia lagu Pulang, lagu cover dari Insomniac. Kembali lagi dengan kami, Ras Bayu. Kami punya genre band ni more kepada folk pop lah begitu. Kami punya idola, Feby Putri, punya lagu 420, Shogi Borneon, dan yang sewaktu dengannya lah.
1: Kalau macam Malaysia, Mafits. Siapa dengar Mafits?
0: Ya, betul, Mafits.
1: Salah satu influence lah. Sangrawi, Ramaya.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: sedikit
1: lagi lah.
0: Sedikit pengalaman pasal band kami ni. Kami pernah buat show di
1: record, punya record Desto.
0: Betul, di yang dibuat di Asia City. Di Asia City.
1: Kota Kinabalu.
0: Lepas tu ada juga satu kali kami perform di tempat si Kamagi.
1: Bukan Kamagi, Kamagi tu di Jepun.
0: Oh, salah. Jadi di mana? Di mana, apa sebenarnya nama tempat tu,
1: Kiba,
0: di Penampang?
1: Kibabai.
0: Macam Jepun-Jepun. Ah, Kibabai. Ah, dialah tu. So, ya. Yeah. Sekarang ni kita dengarkan lagi. Jangan dulu kemana-mana. Kita sambung dengar lagu yang seterusnya. Terimalah lagu cover juga. Kembali pula.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Anda sedang mendengarkan X-Band.
1: Okey, lagu yang anda dengar tadi adalah lagu Kembali Pulang. So, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ni dalam X-Band. Aras Bayu masih lagi di sini. Saya wakil kepada Aras Bayu ingin minta maaf lah sebab ahli band saya ni mungkin dorang ada masalah geografi. Mungkin ada masalah geografi, minta maaf lah. Kami minta maaf lah kepada penganjur yang pernah invite kami salah-salah sebut tadi. Minta maaf lah. Kami mau ambil geografi test balik ni kali ya.
2: Ya. Perkembangan terkini, kami sedang buat kami punya mini album kami. Kami kasih komplit dulu lagu kami. So nanti kalau ada progress, sudah ada keluaran kapan, nanti kami akan info juga. Stay tune dengan Aras Bayu.
3: Yalah, nanti tunggu kami punya mini album keluar lah. Okay.
1: Okay Bang Jo, okay Bang Jo.
2: Nah, itu dia Bang Jo.
1: Okay Bang Jo. Abang Jo ni dia
2: pemalu
1: orang
2: sikit,
1: dia pemalu
2: guys.
1: Sikit lah, dia cok introvert kan, jadi kadang-kadang suara dia boleh berubah-ubah juga salah. Yeah. Abang Jo memang dia multi talented banget.
2: Kita punya next song, terimalah.
1: Kau bukan rumah.
0: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Music X Band.
1: Terima kasih juga karena Anda sudi mendengar. Dan
2: harapan kami itu satu aja, kamu mengenali kami dengan lebih mendalam. Jumlahnya kami mau Aras Bayu ni dikenali, wah, dikenali oleh semua orang, dikenali di mata dunia lah kalau boleh. Dan yeah, lagu-lagu kami tu orang-orang dengar, seorang macam, "Uish, sedap lagu-lagu dorang ni. Siapa dorangnya?" gitu kan.
3: Ya, yeah, betul. Okay.
1: Ya, yeah, support lokal siapa lagi kan kalau bukan kita yang support-support kan? Itulah antara harapan kami lah. Kamu boleh search kami di TikTok, Instagram, Facebook. Instagram kami Aras Bayu, ARASBAYU. Jangan sambung space dia. TikTok apa sudah TikTok?
2: Aras Bayu juga.
1: Aras Bayu juga, sama juga Facebook. So kalau kamu mau tahu perkembangan tentang kami punya band, stay tune, follow kami, jangan lupa nanti kami follow back.
2: Langsung lupa pula sebut satu lagi, tahu kalau lupa sebut tu. Alamak, kita ada YouTube channel
1: pula. Oh iya, lupa lah. Oh, kalau kamu mau dengar lagu-lagu kami yang ada beberapa lagu juga yang kami rilis di YouTube, boleh search juga Aras Bayu.
3: Oke, salah dan silap daripada kami, harap maaf ya. Terima kasih.
2: Abang Joni dia macam pemisahup lah. Abang Joni dia.
1: Iya, betul. Dia pemalu lah.
2: Dia macam chameleon, mana macam tukar-tukar. Mana tukar-tukar.
3: Saya Joe, flute.
1: Saya Kimi, percussionist.
4: Saya Matt, pemain gitar.
2: So, kita jumpa lagi. Mana tahu di masa akan datang, mana tahu mau ada jemput lagi kan.
1: Ya, insyaAllah.
2: Okay, itu sajalah dari saya, Kira Nesmayu. Terima kasih.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Time malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam buat semua pendengar Sabah FM yang terus kekal layan Sabah FM dari pagi tadi sampailah waktu ini. Masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat, semuanya okey. Yang paling penting malam ini dalam segmen Varia, Ozel akan terus kasih kawan kamu 9 sampai 12:30 malam. Dalam segmen Varia, macam biasalah, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza penyanyi dan juga berbeza-beza genre. Okey, hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan, menerusi simfoni tetap di hati. Dan terima kasih, semoga terhibur dengan rancangan yang diterbitkan Hiburan dan Music RTM Sabah, rancangan X-Band dari pukul 8 sampai 9 malam tadi, okey. Dan sekarang ini kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan pula. Jadi WhatsApp sekarang, kita terus mau payung kamu lagu seterusnya. Ini dia Amir Johari dan Aina Abdul, Ayo Pulang. Layan terus di Sabah FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain. Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

forever, now I drive. Driver License. Itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo. Dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu, kepada adik-adik kita yang melanjutkan pelajaran ke mana-mana sahaja IPT di negara kita, kamu boleh membuat permohonan bantuan tunai pendaftaran IPT One of Budi, terbuka kepada semua. Kalau kamu layak, jangan lepaskan peluang. Kamu boleh terus memohon di website budi.sabah.gov.my. Oke, jadi kamu cuba untuk apply, manalah tahu rezeki kan. Jadi syarat-syarat dia memang sangat-sangat mudah. Syarat dia, kamu merupakan pelajar IPTA dan juga IPTS sepenuh masa, pelajar asasi, matrikulasi, diploma dan ijazah sarjana muda, surat tawaran atau lapor diri pada tahun 2026, berstatus Bumi Putra Sabah, berpendapatan kasar ibu bapa B40 dan M40. Jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Japen Sabah. Di sana dorong ada kongsikan mengenai info

0: Saya Ernie Zakri, saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: kah?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Zirafah tidak boleh berenang.
4: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
0: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
4: Yeah.
0: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
4: haiwan. Okey, faham.
0: Ya.
3: Oh, baru saya tahu.

Sabah FM, bagus Pak, masih bersama Ozel di sini. Oke, apapun, hati-hati buat anda yang berada di kawasan hotspot banjir, sebab hujan dari petang tadi sampai waktu ini masih lagi hujan turun sekarang. Jadi kita mengharapkan agar kamu semua dalam keadaan selamat dan sekiranya diarahkan untuk berpindah, cepat-cepat berpindah. Oke, sebab keselamatan kamu adalah keutamaan sekarang ini. Jadi sentiasa jaga keselamatan kamu di mana juga kamu berada sekarang ini, terutama di kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang mudah dinaiki air. Sebab hujan pun masih lagi berterusan sekarang ini. Kita mengharapkan agar cuaca kembali pulih dan yang paling penting kamu jaga diri, jaga keselamatan diri kamu sendiri dan juga keluarga.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Ya, santai terus di Varia Sabah FM bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Dan ada ucapan yang saya mau sampaikan kepada kamu. Ucapan daripada si Norzita. Oke, selamat malam untuk pendengar-pendengar Sabah FM. Ucapan juga selamat hari jururawat sedunia kepada seluruh jururawat yang bergelar jururawat di Malaysia khususnya. Segala jasamu dikenang sampai bila-bila dan semoga dapat berbakti lagi kepada pasien di hospital. Dia bilang, apapun selamat hari jururawat sedunia. Jadi kalau kamu ada ucapan khas sempena dengan hari jururawat hari ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jangan lupa selitkan 3 buah lagu permintaan kamu, okay? Apa-apa aja lagu kita layan malam ini. Sambil-sambil kasih hibur lagi kawan-kawan kita yang bertugas malam ini kan. Di mana-mana juga kamu bertugas, sama ada di hospital kah, di balai polis, di stesen peminyak, yang masih lagi bekerja di restoran, selamat menjalankan tugas kamu. Kita mau payung lagi lagu-lagu best malam ini. Ini dia Harry Khalifa, Semakin Hari Semakin Sayang. Sabah FM, bagus banget.

0: Alahai, Nolela.
1: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1, berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1, 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1, 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
2: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Bagus, Bas, Kabar FM.

Ya, dia kumpulan Screen Bila Kau Kata Kau Sayang. Masih lagi anda dengarkan Ozel di Sabah FM sampai 12.30 malam ini. Apapun, terima kasih Kak Ambens dari Penampang. Selamat malam, selamat bertugas, okey. Dan selamat hari jururawat juga buat Kak Ambens, sebab Kak Ambens ni pun seorang jururawat juga kan. Okey, apapun, terima kasih kerana terus kekal layan Sabah FM. Ada dia kasih video lagi, dia punya radio dia dengar sekarang ini Sabah FM. Memang mantap lah. Jadi macam manakah suasana di Penampang sekarang ini? Macam mana cuaca di sana Kak Ambens? Boleh respon secepatnya kah? Okay. Jadi untuk kamu yang di mana-mana saja kamu berada sekarang ini, kalau di tempat kamu masih hujan, kamu boleh bagi info sama saya. Mungkin ada juga berlaku apa-apa di tempat kamu kan, ataupun apa-apa sajalah kamu boleh kongsikan sama Ozel malam ini di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Nanti kita akan kongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada beberapa kawasan ataupun jalan yang tidak boleh lalu, macam itu kan, boleh kita share sama-sama dengan pendengar yang tengah melalui jalan-jalan yang kamu kongsikan. Tapi kalau boleh, kita harapkan semuanya baik-baik dan semuanya kembali pulih. Okey. Jadi kalau kamu mau tahu info-info berkaitan dengan info cuaca ataupun apa-apa saja info berkaitan dengan keadaan cuaca sekarang ini, kamu boleh terus layari laman web rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang dan lagi mudah. Itu yang syok. Kamu dapat notification lagi dan memang terus on the spot kamu dapat info cuaca. Okey, jadi seterusnya lagu ini, lagu daripada Sheila on 7, Sepia. Sabah FM, bagus banget.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Ira Milpon, Retak Hatiku. Okey, lagu permintaan si Kak Ams lah. Siapa lagi kan? Okey. Apapun dia ada request lagu lagi, ada dua lagu lagi. Kejap lagi kita kasih putar di jam yang seterusnya. Okey. Dan ada juga Kak Am bagi tahu setakat ini di Pinampang tidak sudah hujan, tenang saja cuaca. Oh, terbaik, syukur. Okey, jadi macam mana tempat kamu? Kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848 supaya Ozel boleh bagi tahu keadaan di kawasan kamu sekarang. Okey, jadi mudah kedekat sudah pukul 11 malam ini, macam biasalah. Kita terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi di jam yang terakhir nanti bersama Ozel. Okay, jadi kita mulai terus lagu galau malam ini, lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam.

Bandara. Okey, apa pun terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Apapun orang bilang, malam ini malam masih muda. Kalau ada ucapan kamu ataupun ada perkongsian kamu, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey, hari ini 12 Mei 2026 merupakan Hari Jururawat Sedunia. Okey, ini merupakan bukan sekadar profession tetapi panggilan jiwa. Okey, di sebalik senyuman dan juga keletihan, jururawat sentiasa hadir memberi harapan, rawatan dan kasih sayang kepada setiap pesakit. Jadi untuk semua jururawat, selamat Hari Jururawat kepada semua. Okey, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas. Kalau kamu ada ucapan khas untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang bekerja sebagai jururawat, jangan kasih lama, WhatsApp sekarang. Okey, kita mau terus layan lagu galau juga malam ini. Ini dia lagu daripada Steven, Pasar Ribu, Belum Siap Kehilangan. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Merry Grace nih. Kamu tau kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisi tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

oleh The Scientist. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM walaupun di hujung-hujung sudah siaran, tapi kita tetap mendengarkan siaran Sabah FM sekarang ini dengan lagu-lagu permintaan kamu. Masih ada beberapa lagu lagi kita akan kasih putar. Kami akan terus payung kamu malam ini dengan lagu-lagu permintaan kamu. Jadi kamu stay tune, lagu kamu sekejap lagi kita kasih putar, okay? Sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan sama kamu info cuaca untuk besok. Memandangkan cuaca sekarang ini tidak menentu, jadi kita mau kongsikan lah sama kamu untuk cuaca pada hari Rabu 13 Mei 2026. Untuk cuaca di sebelah pagi, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman. Hujan di beberapa tempat di Pantai Barat dan Tawau. Tiada hujan di Sandakan dan juga Kudat. Okey, di sebelah petangnya pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Kudat. Hujan di beberapa tempat di Sandakan. Tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, di sebelah malamnya pula, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Pantai Barat dan Tawau. Tiada hujan di Kudat. Okey, ini info cuaca akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di web rasmi Met Malaysia ataupun paling senang di aplikasi

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Seksis dengan anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Itu semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walaupun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Ya, Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang ke sepusin aja. Ih, kegam aku.
1: Takpe-takpe. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je, jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat, sentiasa periksa tahap kolesterol anda, yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung . Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu, memang tak nampak kat dalam je, tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional Kembar Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni, panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut peti hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Rau, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini, selama berniaga? Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk abang manis boleh. Bam bam bam. Oh mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh mantap. Saya nampak, saya nampak. Dan kata saya tak nampak tau, saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okey, jom terus beribu lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kembar Hantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur.

Lagu ciptaan Yus Mei, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki.

Anjelah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugas tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sempadan-sempadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, pemandu ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita, ya. Kalau orang tanya ke awak kerja apa, saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan dah bagi surat jemputan, InsyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu, Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Datrit Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik, Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor. Itan Chot dari Ipoh Perak, Jamaah Aloha. Razak Balangi, Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Kantari Mas Mira. Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran. Abe manis, oh. Abe okey sini. Adik okey, adik. Nur Azila, Lida Wahida. Kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, budak lawa yang mistik, Zainab Hussein, Ila Enriquez, Masna Loso, Kamarudin Muhammad dari Tangkak Johor, Vincent Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey. Jos Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan National FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap. Dia yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di National FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar National FM tau, terutamanya pendengar geng buruh hantu. PKA Amin, geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping, luncur pam-pam-pam. Mantap, dia bagi horn.
Nasrani Zabida Zabidi Ahmad dari Teronoh, Izzah KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Pada pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur terus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tau, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Oh, itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasun Hakim Burhantu, terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apapun yang berlaku, Kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat, ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya yang mana perlu dibantu, yang perlu mendapatkan bantuan. Kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil sama pagi, Suwani 87. Kita ada Penis Silva, Amirul Hakimi, salam dia katanya. Siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Lisa Muri juga turun hadir. Yang hadir dekat live kita, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jabat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jabat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi? Rohatun. Kata Macha dah pusing HKL. Puteri Delisha, Razila Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kia Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Lata Mangeshka dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa, dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita, dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan polis diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan

kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi. Jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil siri mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, kalau itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis. Saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi. Setuju tangkap, setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Glory, pam-pam-pam, hadir. H dari Pekan, ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun Abang ni, Abang Glory juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Nuriza, Wajinya Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatimah, Putri Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabariah Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan dari Yati, Diji Rahmat pun, pam pam pam. Semuanya Abang Lori, ramai yang melaporkan diri ya. Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok, Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam. Okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang. Ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi kan. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak di tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam kan. Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

Penciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Tinggalkan dalam diam aku mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kia Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Dan semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam. Semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam diam aku mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Terlibat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipit dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azazno, Yusuf YMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis, kita ada siapa lagi, Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita John, Purnama Merindu,

Ikin dari Banting Selangor ya. Abang Zai dari Brunei. Nora dari England. Terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan National Game Buruh Hantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhailah, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni. Dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je ya. Ina Said juga terus hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zahirani. Menerusi lagunya yang terpisah cuma jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Game Buruh Hantu terus kekal setia.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari Game Berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan Game Berhantu. Sebab Game Berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yelah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandar Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak. Bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini sama pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl ada, Aida Abdul Jamil, Sabri Urajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Game Buruh Hantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja.
sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita, untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Untuk geng-geng berhantu, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Jangan risau, Geng Berhantu, Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan? Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan? Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Filipina, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey.
1: Baik, ada lagi.
0: Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita, yang kita takkan lupa benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

hantu nasional FM sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu ke mana jua ala tujuan tu. Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully? Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan? Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan, apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu tu lah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu. Lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Jadi berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar Nasional FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, sama hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS, sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan. Dan mengamalkan sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu. Siapa sangka, siapa menduga, Liza Hanim.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya kita semua dapat ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan. Kita tak perasan ni nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih kerana sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insyaAllah. Kali ini sahabat yang mulia, insyaAllah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. MasyaAllah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, nada orang yang tak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita sahabat yang mulia bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya

0: pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu yang penting, kena pada tempatnya. Makanya cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia ini. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik, kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini, sahabat yang mulia, sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Hingga 9 pagi. Jangan.

0: bersama dengan kami, Rita Segal,
1: Ana Pagi hingga 9 pagi.
2: Salam sejahtera, salam bahagia, kopi sarangankan saya Chow and good morning. Membuka tirai pertemuan kita untuk edisi 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah, hari Rabu. Terus ke kalbu saudara, salam sejahtera, salam sama majjaya, salam Malaysia Madani, salam penuh ceria buat anda pendengar kami di mana jua berada. Apa khabar pagi ni? Mudah-mudahan semuanya bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, fikiran yang lapang, semangat yang masih menyala untuk meneruskan hari ini. Pagi-pagi begini, apa kata kita mulakan hari dengan satu perkara yang paling mudah tapi besar kesannya. Apa dia? Betul. Tak perlu kata apa-apa, senyum saja. Senyum dulu lah kawan. Walaupun mata masih berat, walaupun kopi belum sempat lagi kena minum, walaupun jalan cerita pagi ini belum tentu mudah, sebab senyum itu bukan sekadar tanda gembira, tapi tanda kita memilih untuk terus kuat. Senyum boleh jadi permulaan kepada aura positif kita. Jadi bila kita senyum, hati pun rasa ringan sikit. Bila hati ringan, kerja pun senang kita atur. Bila fikiran kita positif, cabaran pun tidak terasa terlalu berat. Pagi ni sebelum kita sibuk mengejar masa, sebelum kita mula memikirkan tugasan di pejabat, kerja di rumah, urusan anak-anak, sekolah, kebun, kedai ataupun perjalanan ke mana saja arah tuju destinasi anda, tarik nafas sekejap dan katakan, bisikkanlah kepada diri anda, hari ini saya mau jadi lebih baik daripada semalam. Okey kawan, anda yang sedang bersiap ke tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu, pandu dengan tenang dan selamat. Jangan terburu-buru, orang bilang. Jangan ikut emosi di jalan raya yang menghantar anak ke sekolah seawal pagi hari ini. Semoga anak-anak kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Yang berada di rumah, suri hati keluarga, suri rumah, penjaga keluarga, terima kasih kerana terus menjadi tulang belakang yang tidak pernah penat untuk memberi kasih dan sayang anda. Rabu pertengahan minggu, ada yang sudah mula rasa penat ke tu, ada yang masih mengejar sasaran, ada juga yang menyusun semula semangat. Tidak apa kawan, perlahan-lahan pun tidak apa, yang penting jangan berhenti. Kadang-kadang kejayaan itu bukan datang daripada langkah kita yang laju, tapi daripada hati yang terus mahu mencuba. Jadi pilih, pagi ini kita pilih untuk berada dalam persekitaran, dalam aura vibes positif kita. Kita pilih untuk bercakap yang baik-baik, kita fikir yang baik-baik dan buat yang terbaik. Kalau ada perkara yang belum selesai semalam, hari ini kita sambung semula dengan lebih tenang. Kalau ada kesilapan semalam, kemarin, hari ini kita baiki. Kalau ada rasa kecewa, hari ini, come on guys, bangkit semula, bangkit semula, kita move on. Hari yang baik tidak semestinya bermula dengan semuanya sempurna. Hari yang baik bermula apabila kita pilih untuk lihat hari ini sebagai satu peluang, bukan hanya masalah. Kita pilih untuk bersyukur, bukan untuk kita mengeluh. Kita pilih untuk tersenyum walaupun keadaan belum sepenuhnya indah. Boleh begitu kan? Jadi terus bersama dengan HACKS, Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. Banyak lagu menarik, info bermanfaat, juga celoteh santai kita menemani anda sehinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Inilah Rentang Segar, selamat pagi membuka tirai pertemuan kita. Kering FM, hebat syoknya.

0: segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM, hebat shotnya.
1: Kening FM, di mana jua, mau turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi.

Ya, perjalananku baru saja berlalu bersama Masto dan juga Aisyah Aziz. Pagi-pagi sebelum meneruskan tugasan rutin anda, kita mengingatkan perkara kecil tapi penting juga. Jangan lupa untuk anda bersarapan pagi. Ada yang mungkin cakap, alah nanti sejaklah makan, belum lagi lapar. Ada juga yang terus pecut keluar sebab mau kejar masa. Tapi sebenarnya sarapan itu penting untuk bagi kita tenaga kepada badan dan juga bantu kita lebih fokus memulakan hari. Tidak semestinya yang berat-berat kita makan, cukup sekadar roti, kuih, buah-buahan kan, telur atau minuman panas untuk mengalas perut anda. Yang penting jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Nanti susah mau bergerak, bekerja di lapangan, memandu tu semua akan buat anda perut anda krok-krok-krok. Buat tidak selesa kan? Okay. Okay, untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, jangan terlalu laju, jangan memotong suka hati, elakkan menggunakan telefon ketika memandu, jangan lupa pasang signal anda kalau ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Waktu pagi begini, banyak kenderaan bergerak, ada yang hantar anak ke sekolah, ke nursery, ada yang menuju ke tempat kerja, ada juga pejalan kaki, ada juga penunggang motosikal. Jadi beri ruang, sabar sedikit dan panduh dengan penuh berhemah. Keselamatan itu bermula daripada diri kita sendiri. Bukan sahaja kita jaga nyawa kita, tapi juga nyawa orang lain di jalan raya. Jangan biarkan kelam kabut, tergesa-gesa itu menjadi punca perkara yang tidak diingini. Tenangkan hati anda, nikmati sarapan pagi. Sambil-sambil itu kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita. Inilah Rentang Segar Kering FM, hebat syoknya.

0: untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda.
1: Sementara di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum di Tambunan 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 44 darjah Celsius. Tiga daerah ini, Keningau, Nabawan dan juga Tenom, pagi hujan di beberapa tempat. Sementara di sebelah petang dan malam untuk tiga daerah, Keningau, Nabawan dan juga Tenom, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tenom dan Tambunan.

dalam kehidupan ini, tidak semua hari akan bermula dengan senyuman. Tidak semua langkah terasa ringan dan tidak semua usaha terus membuahkan hasil. Namun ingatlah satu perkara penting. Setiap hari yang kita lalui adalah peluang baharu untuk menjadi lebih kuat daripada semalam. Jika hari ini terasa perlahan, tidak mengapa. Jika langkah kamu kecil, itu juga kemajuan. Kerana yang penting bukan seberapa laju kita sampai, tetapi keberanian untuk terus melangkah walaupun hati pernah lelah. Jangan bandingkan perjalanan hidup kamu dengan orang lain. Setiap insan diuji dengan cara yang berbeza dan setiap orang mempunyai waktunya sendiri untuk bersinar. Apa yang kamu usahakan hari ini, walaupun tidak terlihat hasilnya, sedang membina masa depan yang lebih baik tanpa kamu sedari. Belajarlah untuk bercakap baik kepada diri sendiri. Kurangkan kata-kata yang melemahkan dan gantikan dengan ayat yang menguatkan. Kamu tidak gagal. Kamu sedang belajar. Kamu tidak lambat. Kamu sedang berproses. Apabila rasa ragu datang, ingat kembali sejauh mana kamu telah melangkah. Ingat semua hal yang pernah kamu lalui dan bagaimana kamu masih berdiri hingga ke saat ini. Itu sudah cukup membuktikan kekuatan yang ada dalam diri kamu. Hari ini, berikan diri kamu kebenaran untuk bernafas dengan tenang. Maafkan kesilapan semalam. Hargai usaha hari ini dan percaya dengan penuh yakin bahawa esok akan membawa harapan yang baharu. Teruskan melangkah dengan hati yang positif kerana selagi kamu tidak berhenti, harapan itu sentiasa ada. Dan selagi kamu percaya, cahaya akan sentiasa menunggu di hadapan.

Saya 6.30 pagi tadi telah pun berlalu menerusi kata-kata hari ini. Sebelum itu, anda ditemani bersama dengan lagu Rindu, Rindunya Rindu, Afiq Syazwan yang baru tadi kembali merindu. Apa ni rindu-rindu? Cakap pasal rindu ni kan, semua orang pernah rasa rindu pada keluarga, rindu pada sahabat lama, rindu pada seseorang yang jauh di mata, atau mungkin rindu pada kenangan yang tidak akan berulang lagi kan. Kadang-kadang rindu itu dia datang tiba-tiba, tiba-tiba dia datang. Tengah dengar lagu terus teringat, tengah minum kopi terbayang wajah seseorang, tengah memandu pun ada memori yang singgah perlahan-lahan dalam fikiran kita. Begitulah barindu kan. Dia tidak pernah minta izin, tapi bila dia datang, hati terus rasa macam lainlah bahan untuk anda. Rindu itu bukan semestinya tanda kita lemah. Rindu itu tanda kita pernah sayang, pernah menghargai, pernah ada kenangan yang indah dalam hidup. Jadi kalau pagi ini ada yang sedang merindui seseorang, jangan sedih terlalu lama. Doakan yang baik-baik, kirim salam dalam doa. Kalau masih ada peluang, hubungilah mereka, tanya kabar. Jangan tunggu nanti-nanti, sebab dalam hidup ini kadang-kadang kita terlampau sibuk mau kejar masa kita, kejar kesibukan kita, sampai kita lupa orang yang kita rindu juga mungkin sedang menunggu kabar daripada kita. Jadi hari ini kalau ada yang dirindui, hantarlah mesej. Kalau rindu ibu bapa, telefonlah sekejap. Kalau rindu kawan lama, tegurlah ba. Kalau rindu diri sendiri yang dulu ceria dan kuat, peluklah hati sendiri dan bangkitlah semula. Rindu itu biar jadi pengingat, bukan beban kawan. Jadikan dia alasan untuk kita menghargai, bukan untuk terus bersedih. Kalau rindu, titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM atau ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Senyum dulu. Semoga rindu yang hadir pagi hari ini membawa ketenangan, bukan kesedihan. Dan sambil itu, terus rindu bersama dengan kami di Kening FM. Hebat dan syoknya.

0: Sabah.
1: Mari kita bawakan perkongsian kepada anda harga getah untuk hari ini. Susu getah RM9.61 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade RM14.66. Kepingan tidak diasap grade RM23.92. Kentalan grade RM14.44. Kentalan grade RM23.70. Dan sekarang pada harga RM1.04 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM9.61 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade RM14.66. Kepingan tidak diasap grade RM23.92. Kentalan grade RM14.44. Kentalan grade RM23.70. Dan getah sekara pada harga RM1.04 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

6.51 menghampiri 6.52 minit pagi. Seketika kita akan beralih ke pusingan yang berikutnya. Selesai untuk pusingan 6.7. Berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama. 7 pagi nanti kita terbang, kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 0195896868 yang sedang memandu fokus kepada pemanduan anda yang sedang menikmati sarapan pagi anda. Selamat bersarapan, yang sekejap lagi mau tinggalkan rumah untuk ke tempat kerja, ke mana juara 7 destinasi anda. Periksa dahulu keselamatan rumah, suis, tonggis telah dimatikan, okay? Supaya selesalah perjalanan anda. Kita berhibur bersama dengan lagu ini. Terus ke Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Layan Kering FM, hebat syoknya.

0: baru menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, permis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas akmal langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi dua urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesesahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
4: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan yang boleh mematikan, tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital

0: Nyam.
1: Baik, kita kembali bersama menerusi rentas segar telah pun masuki pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hai, hello, nama saya Hex. Kopi sadangankan saya. Salam sejahtera, ciao and a good morning. Hanya aku cinta kamu orang semua. Per. Semoga pagi Rabu ini ceria senantiasa. Ada yang barangkali dalam perjalanan ke mana jua arah tuju destinasi anda. Di Tenam hari ini ada tamu, ada kesempatan, bolehlah datang melawat jalan-jalan di Tamu Tenam untuk anda dapatkan, wow, ikan sungai yang segar, sayur-sayur kampung yang segar. Tapi kenalah bergerak seawal pagi hari ini, kan? Semoga senang dalam hati anda. Jangan lupa senyum. Semoga aura positif sepanjang hari ini akan terus berada di persekitaran, di sekeliling anda. Jadi sebut pasal positif ini, kita mau kongsikan juga kepada anda satu kisah yang cukup menyentuh hati. Ini kisah seorang pemuda berusia 17 tahun, dikenali sebagai Zufar. Di TikTok tular satu perkongsian seorang pemuda dikenali sebagai Zufar yang menjual air tembikai demi menyara kehidupan. Menerusi perkongsian yang dibuat Zufar yang baru berusia 17 tahun, memaklumkan bahawa dia tidak meletakkan harga dan mengamalkan konsep bayaran seikhlas hati daripada pembeli. Kongsi Zulfar, dia mempunyai kesukaran mengalaminya, otak memproses bahan bertulis secara berbeza sehingga menyebabkan kesukaran dalam pembelajaran. Tapi kita tidak mahu bercerita berkenaan dengan dyslexia ini, tapi kita mahu mengangkat cerita Zulfar. Dalam perkongsiannya, Zufar mengatakan dia tidak pandai kira, tidak pandai mengira, tapi dia tahu satu perkara, dia tahu untuk berusaha. Ayat itu cukup dalam, kan? Kadang-kadang manusia tidak sempurna pada satu bahagian, tapi pencipta kita beri kekuatan luar biasa pada bahagian lain. Zufar mungkin diuji dari segi pembelajaran, membaca dan mengira, tapi dia ada semangat, ada keberanian, ada hati yang mahu mencari rezeki dengan cara yang halal. Dan yang paling menyentuh, setiap gelas air yang dibuatnya dibuat dengan sepenuh hati. Dia tidak meletakkan harga, hanya menerima bayaran seikhlas hati. Tapi di situlah juga ujian masyarakat. Bila seseorang memberi kepercayaan, jangan kita pernah untuk ambil kesempatan. Kalau kita membeli daripada peniaga kecil, apalagi yang sedang berusaha untuk melawan kekurangan diri, belilah dengan hati, bukan sekadar dengan wang ringgit anda. Kisah ini mengingatkan kita supaya tidak terlalu cepat untuk menilai orang. Ada orang nampak biasa-biasa saja, kan? Tapi perjuangan dia itu sesuatu yang luar biasa. Ada orang senyum depan kita, tapi sedang berusaha keras untuk berdiri sendiri. Jadi pagi hari ini, kalau anda jumpa peniaga kecil, sokonglah mereka. Kalau jumpa anak muda yang sedang berusaha, berilah kata semangat. Dan kalau dia diri kita sendiri sedang diuji, ingatlah, kekurangan bukan penghalang untuk kita berjaya. Yang penting kita tidak putus asa. Teruskan berusaha. Rezeki mungkin datang perlahan-lahan, tapi usaha yang ikhlas pasti ada nilainya. Itu satu yang kita belajar menerusi kisah Zufar ini. Rata-rata komen netizen menitipkan kata-kata semangat selain mendoakan agar urusan perniagaannya terus dipermudahkan. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kening FM. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur ini. Inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zainid dalam berita Keningau FM edisi Rabu 13 Mei. Jururawat disifatkan sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara yang banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran sempena Hari Jururawat Sedunia di Facebook semalam berkata, jururawat memainkan peranan besar dalam kehidupan masyarakat sejak seseorang dilahirkan sehingga ke penghujung usia. Jelasnya, jururawat antara individu terawal yang menyambut kelahiran bayi selain sentiasa berada di sisi pesakit ketika berdepan ujian kesihatan. Tambahnya, pengalaman serta ketelitian golongan itu turut menjadi tonggak penting dalam membantu doktor memberikan rawatan terbaik kepada pesakit. Beliau turut menyifatkan profesion kejururawatan sebagai kerjaya mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa dan ketulusan hati yang tinggi. Beliau dalam masa sama merakamkan penghargaan kepada semua jururawat atas jasa dan pengorbanan mereka sempena sambutan Hari Jururawat Sedunia 2026. Sabah memerlukan lebih ramai pengusaha pertanian tempatan yang berdaya maju bagi membantu meningkatkan pengeluaran bekalan makanan dan seterusnya mengurangkan kebergantungan terhadap import hasil pertanian dari luar negara. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, peranan pengusaha tempatan amat penting dalam memastikan bekalan makanan negeri terus mencukupi selain membantu menstabilkan harga pasaran. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke beberapa lokasi pertanian di Tambunan. Antara lokasi yang dikunjung ialah Kolam Bioflok Kampung Karasmaras, Pusat Pembenihan Ikan Air Tawar, Stesen Mahwa, Borneo Top dan Kampung Linuk. Menurut Jamawi, kementeriannya akan terus memperkukuhkan kerjasama dengan pengusaha pertanian tempatan bagi memastikan kapasiti pengeluaran dapat dipantau secara lebih sistematik. Katanya, sebuah persatuan melibatkan pengusaha dan petani wajar diwujudkan bagi mengumpul dana penanaman sebelum diserahkan kepada Jabatan Pertanian untuk menilai keperluan sebenar import makanan dari luar negara. Dalam perkembangan sama, Datuk Jamawi turut meminta pegawai pertanian turun padang bertemu pengusaha bagi membantu mereka mendaftar dalam aplikasi kebun dapur yang bakal diperkenalkan kementerian itu. Katanya, aplikasi berkenaan dijangka membantu memudahkan pemantauan pengeluaran serta penyelarasan maklumat berkaitan sektor pertanian tempatan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mempertingkatkan langkah pengawasan susulan kebimbangan terhadap penularan jangkitan hantavirus di peringkat global. Pengarahnya Datuk Dr. William Kotulis berkata pemantauan rapi dilaksana bagi memastikan sebarang kes dapat dikesan awal selain memastikan kesiapsiagaan jabatan berkenaan berada pada tahap optimum. Dr. William ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Katanya, JKNS turut bekerjasama rapat dengan KKM bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai virus berkenaan. Dalam perkembangan lain, Dr. William turut memaklumkan projek Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II kini dalam peringkat kerja awalan. Ia bakal memperkukuh perkhidmatan rawatan kardiologi di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. William berkata, sektor kesihatan di Sabah masih memerlukan tambahan tenaga kerja yang kritikal, terutama bagi jawatan pegawai perubatan pakar, jururawat dan penolong pegawai perubatan. Jumlah doktor sediada ketika ini masih belum mencukupi bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan di seluruh negeri. Malah, situasi semasa menunjukkan ketidakseimbangan tenaga kerja yang ketara dan tidak mapan untuk jangka masa panjang. Program Smart Start School diperkenalkan bagi menerapkan nilai keselamatan diri serta keberanian berkata tidak dalam kalangan kanak-kanak seawal usia prasekolah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Julita Machungki berkata, langkah itu penting bagi membina perlindungan awal anak-anak daripada pengaruh negatif dan bahaya persekitaran. Datuk Julita berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran program berkenaan di Kota Kinabalu. Program hasil kerjasama Jabatan Perpaduan dan Pemadam itu akan diperluaskan ke seluruh daerah secara berperingkat sebagai projek perintis. Seramai 100 kanak-kanak dari 20 tabika perpaduan sekitar Kota Kinabalu menyertai program tersebut. Sukan Anak-anak Sekolah Sabah. Selangi Sukan Anak-anak Sabah 2025 bukan sekadar medan pertandingan tetapi platform penting membina perpaduan, kepimpinan dan pembangunan belia Sabah khususnya mahasiswa di perantauan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata program itu berjaya menghimpunkan anak-anak Sabah daripada 3 kampus menerusi pelbagai acara termasuk futsal, badminton, bola tampar dan isukan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutupan Sukan Anak-anak Sabah 2025 di Gombak. Katanya semangat kekitaan yang terjalin melalui sukan mampu membentuk karakter, disiplin, integriti serta semangat kerja berpasukan dalam kalangan generasi muda. Dalam pada itu, Dato' Nizam berkata kerajaan negeri komited menjadikan Sabah sebagai negeri sukan yang disegani termasuk memperkasa isukan dan ekonomi kreatif sebagai ruang pembangunan belia serta peluang ekonomi baharu. Seorang lelaki pemastu tetap ditahan selepas didapati menyimpan lebih 200 liter petrol tanpa permit di sebuah perumahan atas air di Semporna pada Ahad. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah dalam perkongsian di Facebook memaklumkan suspek ditangkap dalam satu serbuan di Kuala Bibang menerusi obstiris oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am PGA Kunak sebelum diserahkan kepada KPDN Cawangan Semporna untuk tindakan lanjut. Pihak berkuasa turut menyita 140 liter petrol bercampur tuti serta 80 liter petrol biasa serta merampas sebobot kayu dan 2 unit enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah lebih RM7,800. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, suspek boleh berdepan hukuman denda sehingga RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun di bawah Akta 122. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Saimin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: ikuti Infosukan di Kedengar FM.
1: Baik saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda info sukan edisi 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya mulakan dengan dua gandingan baharu bergol lelaki negara Muhammad Haikal Nazri Brian Jeremy Gonting dan pasangan profesional Chia Wiji Tio Iwe memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas maraka pusingan kedua terbuka Thailand 2026 di Stadium Nimbur. Haikal Brian menewaskan pasangan nombor 60 dunia dari Hong Kong, Fung Kwei Chun, Lui Chun Wai 22-20-21-13, manakala Chia Tio mengejutkan pilihan ke-8 dari Indonesia Muhammad Ruyan Ardianto Rahmat Hidayat 20-22-21-19-21-11. Haikal Brian akan berdepan pilihan utama yang juga pemain nombor 4 dunia Satwi Sairaj Rankaradi Chairak Chenti dari India. Dia pemenang pingat gangsa kejohanan dunia 2021 berkata kemenangan itu merupakan langkah pertama yang sangat penting buat gandingan baharu mereka untuk meningkatkan keyakinan menjelang perlawanan seterusnya. Lagi kita bawakan perkongsian menerusi info sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baharu yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG pada 19 Mei ini susulan keperluan melihat landscape sukan negara secara lebih luas dan tidak tertumpu kepada sukan tertentu sahaja. Dia berkata hasil mesyuarat RTG itu termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kepada media selepas mesyuarat selesai. Dr. Muhammad Taufik berkata antara perkara yang akan dibincangkan ialah aspek peruntukan dan kaedah menyesuaikan pelaksanaan program dengan bajet sedia ada. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Muat turun aplikasi RTM Click untuk tonton Piala Dunia 2026 secara percuma. Orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata aplikasi berkenaan akan memudahkan rakyat Malaysia untuk menyaksikan kejuaraan bola sepak terbesar dunia secara langsung. Saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Kementerian Komunikasi bulan Mei 2026. Bagi edisi kali ini, Radio Televisyen Malaysia RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Semua perlawanan akan disiarkan menerusi platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Penyiaran kejohanan itu turut melibatkan kerjasama strategik dengan sektor swasta bagi memperkukuh kualiti siaran serta capaian penonton. Antara berita sukan untuk edisi hari ini.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Radio. This is Radio Kampung. Hit music on the greatest station.

Baik, kita kembali bersama Menerusi Rantai Segar berada di penghujung waktu juga untuk pusingan yang kedua ini. 7 hingga 8, 8 pagi nanti kita terbang, kita singgah sebentar ke pusat berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Terima kasih rakan kita Rev Billy. Selamat pagi DJ bertugas. Boleh request lagu rahsia antara kita, Syarina Musyapri. Okey, kalau kita berkesempatan, kita akan keudarakan. Kalau tidak, janganlah kecil hati kan. Lagu-lagu semua telah kita susun lebih awal menerusi playlist yang disediakan. Hai juga, selamat pagi rakan kita Amankan, salam Malaysia Madani buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi kepada DJ, semoga ceria sentiasa. Hai, baik, terima kasih Amankan dengan titipan pantunnya, pandai berhias gadis pemalu. Ewa jejakah tunggu, cuba menggoda. Begitu pantas masa berlalu, hujung minggu seperti tiada kan. Buat DJ jaga diri hasil pribadi. Terima kasih rakan kita Amankan. Kepada anda yang sedang memandu, terutama juga untuk penunggang motosikal, jangan lupa untuk pakai topi kleder. Tidak kira di mana anda berada, jarak dekat ataupun jauh, kemalangan boleh berlaku bila-bila masa, walaupun hanya beberapa minit dari rumah. Jarak dekat wajib pakai, jarak jauh pun pakai juga topi kleder. Mentang-mentang di kampung, jalan kampung, bilang tiada trafik, itu bukan pasal polis trafik ataupun tidak, tapi kemalangan itu boleh berlaku bila-bila masa tanpa kita sedari atas kecuaian, kelalaian dan kealpaan kita. Jadi biasakan diri kita untuk memakai topi kleder, walaupun hanya di kampung-kampung dia bilang, sebab kalau dari kampung pun kau sudah tidak biasa, biasalah itu kau di jalan besar. Akhirnya berhibur bersama dengan lagu ini di Kening FM, hebat syoknya.

0: dan hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini hits popular untuk anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Teknologi BIM bantu tangani masalah jalan raya rosak di Sabah. Sistem pendidikan negeri diperkukuh tangani isu sekolah daif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penggunaan teknologi Building Information Technology BIM akan diperluas ke Sabah bagi membantu menangani isu kerosakan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, penggunaan BIM terbukti membantu menjimatkan kos selain memperbaiki penyelarasan projek pembinaan. Teknologi itu telah digunakan dalam pelaksanaan projek Pan Borneo di Sarawak.
2: Kita sekarang banyak digitalization dan juga teknologi, jadi bukan sekadar building material physical tetapi solutions. Jadi Malaysia ni kita tidak ketinggalan, kerana memang construction industry ini adalah engine of growth lah kepada ekonomi kita.
1: Datuk Seri Alexander bercakap dalam sidang media Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW edisi Borneo 2020.